0: Makson Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas. Namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
1: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang sudah terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
0: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat KASA Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi, industrialisasi, dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: To deliver for our people, we must be able to turn.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi, industrialisasi, dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
3: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
5: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
6: Ya, kalau dari saya Mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerja sama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih Mas.
7: Iya, saya Fahri di Bogor. Kalau harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitulrahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
11: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitulrahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengacak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai, agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan romba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
12: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
13: Jadi objektif gitu ya?
12: Mudah-mudahan seperti itu.
11: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
14: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
11: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
10: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
15: Karena apa? karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis lomba yang lain, maka dipilih di lapangan Pancasila.
10: Disebutkan pada sesi itu terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
10: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun pertemuan final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
16: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai zuhur, jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1 setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
10: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqah yang objektif.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
10: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
9: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah, meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
18: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
1: Sampai nanti jam 9 pagi untuk memberikan semangat di pagi hari ini di awal pekan dengan semangat yang baru juga dan ditemani dengan lagu-lagu dangdut DJ Remix. Silakan yang pengen gabung bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
0: Ya, dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga ada di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
1: Jangan lupa juga untuk dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
0: paling pas untuk Cilacap.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang benar aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
6: Tun?
5: Ini.
6: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian.
7: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
8: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
6: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
8: OMG, sorry Momski, aku kilap.
7: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: GPS
1: Goyang Pagi Sikasik.
0: Dan Radika punya informasi ini dikutip dari suaraindonesia.co.id. Ini sebuah rumah di Jalan Pring Tutul RT 11 RW 5 Desa Pesawahan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Ini ludes terbakar pada Minggu malam kemarin dan kebakaran dipicu akibat pemilik rumah yang diduga ODGJ ini bernama Aji Purnomo 36 tahun tidak sadar membuang puntung rokok ke kasur usai merokok di dalam kamar. Dan menurut informasi yang berhasil dihimpun, korban tinggal seorang diri di dalam rumah tersebut dan ini pun kehilangan tempat tinggal usai rumahnya terbakar. Dan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Satpol PP Cilacap Gatot Arif Widodo mengungkapkan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, emang sekarang lagi sering terjadi kebakaran juga gitu ya, karena memang kita lagi di musim kemarau gitu. Cuman kalau kasus yang ini emang terjadinya karena kelalaian ya, dan kebetulan manusia. Memang pemilik rumah ini seorang ODGJ gitu, jadi memang gak bisa dikontrol gitu. Jadi semoga nanti bisa segera mendapatkan bantuan ya dari pemerintah setempat pastinya. Dan ya pastinya dihimbau juga buat masyarakat, buat warga Cilacap ya, untuk selalu waspada dan berhati-hati dimanapun gitu ya, terutama di tempat tinggal sendiri gitu ya. Jangan lupa buat selalu memantau gitu ya, misalnya kompor atau mungkin soal kelistrikan harus siap siaga selalu gitu, karena kalau terlambat itu bisa merugikan gak hanya diri kita tapi orang lain
0: orang
1: juga,
0: orang di sekitar juga. Apalagi buat kalian yang mau bepergian gitu ya, lang dicek dulu pokoknya semua perkabelan-perkabelan dicabut-cabuti, dimati-matiin dulu biar semuanya aman. Karena kadang suka kayak bergesekan diri sendiri terus tiba-tiba yaudah kayak kebakar terus dan waktunya cepat banget untuk bisa kebakar. Oke, di sapa juga nih yang udah telepon, ada Mama Enok, coba kita angkat ya. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Oke, suaranya kayaknya kecil ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, halo.
1: Iya. Gimana kabarnya Mama Enok?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Semangat ya pagi ini ya.
2: Semangat dong, tiap hari semangat.
1: Iya. Boleh mungkin
0: mau request lagu apa nih Mama Enok?
1: Mau request apa nih?
2: Lagunya Empat Mata deh.
1: Oke.
2: Empat Mata.
1: Boleh. Mau sambil kirim-kirim salam dulu.

0: Pinas sa palagiya yang baru itu ya.
1: Iya.
0: Pasu para pa ya.
1: Iya.
0: Saya lupa. Oke deh, buat semuanya aja yang ada di dalam grup Bercahaya ya, pokoknya yang di dalam grup LPPL Bercahaya semua-semuanya.

0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih
2: ya doanya. Semoga doa terbaik juga buat Mama Enok dan juga keluarga nih.
0: Amin.
2: Terus di belakangnya juga ada Mbak Oza nih ya, udah gabung.
0: Ya.
2: Hadir loha kakak DJ, mau request lagunya dari Ajeng Febria yang sayang, bagi salamnya buat DJ-nya aja.
0: Siap.
2: Terus juga di belakangnya kembali ada Ibu Yati yang ada di Banjaran. Selamat pagi Mas dan juga Bapak penyiar yang cantik dan ganteng, sehat selalu.
0: Amin.
2: Selamat ulang tahun Radio Bercahaya FM yang ke-58, semoga tetap jaya di udara, sehat selalu di dalamnya. Amin. Ditunggu juga buat yang lain, masih ada waktu sekitar 50 menit, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.

0: talenta. Maho.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul
2: kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is, Bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene kana. Nggo dandan dapur Tiana.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
1: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
1: Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Ih, kotor.
5: Bu, itu sampah. Mau dibawa kemana?
4: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
5: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
4: Emang bisa?
5: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
6: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
4: Kalian ini ya, ribet banget.
6: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
5: Eh, iya ya. Iya, benar.
7: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Ya masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Masih barengan sama kita sampai jam 9 pagi nanti. Masih ditunggu buat yang mau ikutan gabung, mau kirim-kirim salam atau request lagunya ya. Ini kita mau bacain juga WhatsApp yang udah masuk nih ya, dari Dimas Jadi Pala. Selamat pagi GPS Sik Asik, requestnya lagu Melinda Cinta Satu Malam. Terima kasih, nanti coba kita cari lagunya ya. Ada Mbak Oza juga nih ya, ikutan lagi kalau boleh Nanduk. Request Dirantai Digelangi Rindu by Happy. Coba kita cari juga ya. Yang lainnya mau request-request, mau kirim-kirim salam, boleh langsung aja di 0811-260-543. Dan ini kita punya informasi pemeliharaan PLN Cilacap Kota juga ya. Jadi mungkin yang rumahnya ada di sekitar daerah ini bisa bersiap-siap ya, karena ini nanti diperkirakan jam 9 sampai jam 12 siang itu ada ada pemeliharaan listrik ya. Jadi bisa jadi terjadi pemadaman. Ini untuk Senin tanggal 14 September 2026. Daerah terdampaknya ada di PT Manunggal Perkasa, PT Pertamina, TBBM Cilacap, Pelabuhan Tanjung Intan, PT Danapaya Usaha Sukses. Ini tulisannya kecil banget ya, takut salah baca. Terus habis itu daerah kantor Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Cilacap, terus kantor Satpol Airut, Polresta Cilacap, Pangkalan TNI AL Cilacap, Pelabuhan Wijaya Kusuma Cilacap, terus Jalan Yosudarso, Jalan Gayam, Jalan Duet, Jalan Mundu, Jalan Chloe, Jalan RM Marta Dinata sebagian, terus Jalan Niaga, Jalan Sirkaya, Jalan Semangka, Jalan Kedilusi, Kebon Sayur, Jalan Kedondong dan sekitarnya. Jadi buat daerah-daerah yang tadi udah Vita sebutin, mungkin bisa bersiap-siap gitu ya. Yang mau masak nasi dulu. Terus mungkin jangan lupa ngecas-ngecas ya alat komunikasi atau alat-alat elektronik supaya tetap bisa berfungsi selama mati listrik atau pemeliharaan listrik ya, karena ini nanti dari jam 9 sampai jam 12 siang. Untuk info lebih lengkapnya bisa tanya-tanya atau bisa lihat langsung di Instagramnya PLN_Cilacap Kota. Oke, nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di GPS Goyang Pagi Sik Asik.

0: 104.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
2: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
3: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
2: Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
3: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
4: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
2: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
5: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
7: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
8: Arep ngedekna barang yuk.
9: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
7: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
8: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
7: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
8: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
10: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
0: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Oke, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 9. Waktunya kita pamit undur diri dari GPS. Terima kasih. Dan nanti kita balik lagi di Ngopi. Pokoknya jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Kita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pesat pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman moderne iki ya masa nyong kono atus nang kali mani.
1: Is, ya aja mah.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yu pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 6 Oktober 2016.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling basun tek Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga bercahaya, ketemu lagi barengan sama Vita. Kali ini di ngopi ngobrol pagi inspiratif dan informatif. Dan seperti biasa Vita akan menemani sampai jam 10 nanti. Jadi buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
5: Arep aki kahon nin. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
7: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
8: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
8: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
9: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Iya, masih di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif. Nah ini Vita mau kasih informasi kalau ada kejadian, ada laporan anonim yang sempat mengguncang salah satu sekolah ya, SMK Negeri di Karangpucung, karena ada guru yang dituding terlibat dugaan pelecehan seksual berulang gitu ya. Jadi laporannya ini masih anonim sampai hari ini, dan berita ini mencuat dan mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk turun tangan menangani kasus tersebut ya. Dan laporan tersebut disampaikan melalui email pengaduan dan diteruskan kepada Bro Ron dengan pengirim mengatasnamakan Aliansi Peduli Ruang Aman SMK Negeri Karangpucung. Nah, identitas pelapor sengaja dirahasiakan dengan alasan keamanan dan kekhawatiran terhadap potensi intimidasi. Nah, ini ada seorang guru berinisial atau nama Sayudi alias Yudi disebut sebagai pihak yang dilaporkan. Dan pelapor menyebut dugaan tindakan tidak pantas tersebut bukan pertama kali terjadi, dan mengklaim terdapat sejumlah siswi aktif maupun alumni yang disebut juga menjadi korban gitu ya. Dan ini masih dalam proses penyelidikan juga ya, mungkin jadi harapannya bisa segera ada tindak lanjut yang signifikan nih dari pihak-pihak terkait soal kasus ini ya, karena ini berhubungan dengan keamanan anak-anak muda yang mereka sedang belajar gitu ya. Pastinya kita semua pengen sekolah-sekolah ini jadi ruang aman untuk anak-anak bisa belajar dan bertumbuh gitu. Jadi semoga ini bisa ada tindak lanjutnya gitu. Dan pastinya buat warga bercahaya, mungkin para orang tua dan juga anak-anak muda ya, kalau misalnya ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dimanapun ya, gak cuma di sekolah tapi misalnya di kantor, organisasi, di kampus-kampus gitu ya, kalau misalnya dinilai itu adalah tindakan kekerasan seksual, bisa langsung melaporkan ke pihak-pihak terkait. Dan juga mungkin bisa cerita ya, kalau misalnya masih sekolah gitu, bisa diceritakan kepada orang tua. Terus orang tua juga ngasih edukasi ya ke anak-anaknya, dikasih tahu kalau misalnya terjadi hal-hal tersebut apa yang harus dilakukan, dan harus lapor ke siapa, karena nantinya itu yang akan menjadi penting gitu ya, supaya tidak lebih jauh lagi pastinya. Dan ya semoga pihak-pihak terkait juga bisa segera menyelesaikan masalahnya, sehingga anak-anak sekolah bisa kembali beraktivitas seperti semula. Dan kalau misalnya benar terjadi kekerasan seksual, supaya pelaku bisa diberi hukuman yang setimpal gitu. Oke, nanti kita akan kembali lagi dengan info lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen?
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Jika kau pengen ngerokok sih orang kerewat waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kerewat waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kan.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen. Sing endes tenan Pak.
6: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
5: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun snack box sama nasi box.
6: Oke Bu Lurah, siap.
7: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Oke, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 10, waktunya Vita pamit undur diri dari Ngopi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM, karena nanti jam 12 akan ada Delia Molly yang menemani di TG-an. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, Jen, utang kulara banget ku. Arep ngene, Nini rojin jaluk dipijet malah.
2: Kau enak apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget kok, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae, tapi kaya urai gitu.
2: Mulane, rajin minum gulti.
1: Apa gue?
2: Yeah, teh gulti, go kesehatan awak. Kaya go petengu kue.
1: Oh, kaya kue ya?
2: Iya, nye. Dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortek DJP.

0: tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Pak, sumur resap, pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya, masa nyong kena tusenang kali mani.
1: Is, ya aja mak.
2: Lihat terus ke priwe.
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
2: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
3: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
2: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kie.
2: Kesel banget Mak, John aja sikilah, lemes.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
0: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
4: Coba, saya lihat.
3: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
5: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, Ayah, jabatan barunya.
4: Makasih.
5: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
3: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
4: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
6: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
0: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: 104.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Woi, Cok!
2: Asem banget, tambah gede ya.
3: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT, kan lebih anak ke ya.
2: Selamat,
4: selamat, selamat. Kanca STM. Kenal lah. Kenal lah, kenal lah. Ini dari kanca kok, jadi kayak ngajak aku bisnis.
2: Tapi nek kono kok pengen melu ya ayu
3: banget. Ya enak, ya mau
2: gue. Mau kasih cicit, cicit. Kalau petanyong ya.
3: Ini rokok kalian pak, cukai nek pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nek. Aku cukai palsu, apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diberuntung gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
2: sedaya kayak lah, tapi enak pak.
3: Oke, nanti orang pak. Kan cuma gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane, apa tuh rokok ilegal, itu bisa dipenjara si Cisar gue 5 tahun.
1: Dan ini betul temen bro.
3: Nah, dulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maring bae cukai kiye nomere.
1: Jadi ke sing ngomong karo sapa? Wilu ngeku, ora nunduk iki mlayu ora. Woi, kok kok terus kene iki ya?
5: Bro, aku ana keperluan nyuruh kamu di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pak, sumur resak pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kok natus nang kali mani?
8: Is, ya aja mak.
7: Lah terus ke priwe?
8: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
7: Ya yu pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
9: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
7: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: 104.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endus tenan, Pak.
3: Nggih, Bu. Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
2: Lah iya. Terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
3: Nggih, Bu Lurah, siap.
4: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang ijo, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
5: Tahun gak kerasa, besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
6: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
3: Jangan ya, Dek ya.
4: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
7: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
6: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
8: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
9: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
10: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
11: Tun?
10: Ini.
11: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian. Ya.
12: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
11: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
13: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
11: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
12: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

Mas untuk Cilacap Lur, tegean dinane Senin tanggal 14 September 2016. WA 08111054 telu. Pas apa kabar cahaya ewe.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal,

0: saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Thousand. Alamat praktek, Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Pak, sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kena dus nang kali mani.
2: Is, ya aja mak.
1: Lihat terus ke priwe.
2: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ki, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
1: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
3: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
1: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
0: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
6: Tahun gak kerasa, besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
7: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tegean Tembang Gending Klangenan.
1: Saking jarane Mbah Haryono 22 Cilacap Tegean Tembang Gending Klangenan lur. Tegean. Yang itu lagi perih banget ya lur. Lagi semreset. Pemirsa pada sehat-sehat malas bukan ya. Namun sudah siap sini lagi panas banget lur. Panas sepul ngendak-ngendak. Ngendak-ngendak. Bahasanya ngendak-ngendak. Untuk ngendak-ngendak. Ngendak-ngendak. Sing kasih banget nang 0 8 6 0 5 8 8 4. Wesepap. Kena telepon saja terangkat teh. Mangkat lur, mangkat. Besok pun saja yang udah muni. Halo teh kian.
2: Assalamualaikum, sugeng siang. Halo juga teh kian. Mbak Adelia. Pagi malik kalau mustali ngajar kampuripan.
1: Hey.
2: Alhamdulillah.
1: Hey. Merenges, saya renang tegian mereka ada yang merenges ya.
2: Iya, tapi yang renang kayak buru-buru merenges.
1: Iya, merenges bae itu ngapa-ngapa sih merenges bae melu merenges.
2: Iya, kabar alhamdulillah sehat,
1: iya,
2: afiat, tak kurang satu
1: apapun. Syukurlah, iya. Alhamdulillah, kini ya sehat, alhamdulillah.
2: Tepungan asing sehat.
1: Iya, kini mau mandan sana nu orang kena banget. Anu ilate.
2: Kita mimini air putih ngakein buka bayar.
1: Iya pantai. Iya awan sari.
2: Wengi sari. Iya mengisari baik. Ya, merenges
1: karena merongos.
2: Merengos.
1: Oke.
2: Suwi kira monitor aku ya monitor tapi ora masuk kadang-kadang gugup.
1: Oh iya. Oke.
2: Kondangan terus ngaji-ngaji.
1: Oh iya. Oke, musim kondangan maning apa ya?
2: Iya. Bisa lolo-lolo kayak Pak Lura.
1: Iya, kayak artis lah ya, diundang di mana-mana ya.
2: Iya, sudah
1: lihat Lura. Ya sih, kan sana.
2: Oke. Alhamdulillah bisa miliki.
1: Iya.
2: Biar karep kaim anu Mbak Julia.
1: Apa?
2: Sekare kayak Paten Legending senengane Mister Tondot. Aku diseneng.
1: Oh, gending.
2: Ya patelo gending apa ya? Sing kepiar kepiur ombak ejek banyu setara.
1: Iya wis. Iya.
2: Ya. Terus arep kepengin itu salam kok Mister Tondot. Ya kok lagi mirengak ke ora ya Mister Camel.
1: Oke.
2: Okay. Pak Haji Barang, Pak Arjuna.

0: Iya.
1: Terus maningnya siapa lah kadang kelalen nih gue nungsi nyawelinnya.
0: Iya.
1: Iya ya, enggak Mbak Adelia ya sukanya itu Pak.
0: Okay.
1: Semoga sehat selalu. Atas niku mawon gih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syah. Aja telepon di situ ya lur. Aja telepon di situ. Nyarap nganu ngene parkah ke. Oke. Kepriwe parkah? Aduh, wis tengang el. Wis kepencet kok. Ngel, balka ngel, stok pencet orang metu-metu kah? Wah, kelama kelamaan malah ke, what is it? Stok pencet orang metu-metu. Ya, bes, kita langsung tarik pen di sini, yuk.

0: gipyok temen arep mari ngendi Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jan aja sikilah, lemes.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
6: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
6: Bodol.
5: Is bu.
6: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
6: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
6: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
6: iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Pak, saya punya rencana menikah.
9: Mau menikah, emangnya kamu sudah punya rumah?
8: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
9: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
8: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
9: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
8: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
9: Ya bisa. Di Taman Gading Klaster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
8: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
9: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
10: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
11: Sembilan empat poin tiga. Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Anita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
6: Tegean, tembang gending klangenah.
7: Tegean, tembang gending klangenah. Lo belum siji-siji lo ronok menolong lima apa-apa terlalu. Halo Tekian.
8: Tekian.
7: Iya.
8: Halo Tekian, tembang gending kelangenan. Tanya masan di sing buta dulu Mbak Gia sing paling cantik.
7: Kumbang asmara.
8: 6 tahun ya.
7: Iya. Kepriwe.
8: Selamat banget. Mengucapkan ulang tahun yang ke-50 itu ke-85 ya.
7: Sih. Kualik
8: 58.
7: Iya, kayak umurmu bukan?
8: Umurku ya masih 12 tahun.
7: Oh iya iya iya. Berarti esimbeler baik kowe.
8: Lagunya apa kowe?
7: Lagunya
8: Nang Jaluk lah.
7: Rembulan.
8: Rembulan,
7: iya rembulan anak rembulan eng wengi tansah nananana
8: bulan nang wengi mbok
7: ora
8: pokok bulan bulan malam iki Pak
7: untuk apa
8: lagune nyong tembang tresno wae kowe lah. Tembang kok saya Tresno Baranggono.
7: Oh, Tresno. Salam ya.
8: Baranggono, salam po. Bos Kirno, Aro Mama Cantika. Terus Pak Marjono, Sejak, Tondot, Bagol, Kita lo.
7: Salam sekang Parkah, gue.
8: Parkah, iya gue terus sama mending gue, sekada gue. Mama, siapa sih ya? Anu gue, siapa? Astro terus juga Fat.
7: Mau cantika.
8: Zara kan Zara ya.
7: Zara ya.
8: Kadang macan siapa?
7: Siapa? Kadang macan siapa? Kadang macan siapa?
8: Ya buat semuanya aja lah ya.
7: Oke.
8: Udah timas karo kasih nang basuka karo kasih nang petarangan guys ya. Iya. Paris itu ya. Ya yeah. Bagus lah lagunya gue begitu terus
7: tuh. Pak Sir Jamar Jono apa depan ya kono kok?
8: Pak Sir Jamar Jono kan sebuah doplang ngasih anak gue lah. Salam menang yang wis.
7: Doplang ya.
8: Iya kayak kena falan.
7: Lapangan. Oh rame berarti.
8: Kompetisi.
7: Ya rame.
8: Ya sabar dalam tugas. Ya rame banget. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumbang karo tawon menangan ya. Wih ya. Oke. Mariski Barkah yuta brakan ke Mariski karo Barkah ke. Yuh mawi Bintoro. Ayuh tabrakan. Mawi Bintoro Mariski sumpyuh. Ayuh. Iya, siapakah yang bertahan saudara-saudara? Waduh, Mbak Martiani numbrung juga. Ayo. Tabrakan ge. Ayo. Ayo. Tabrakan ge wong papat ge. Jiro lupat. Oke. Wah, yara melu mlebu. Alhamdulillah. Akhirnya malah yara. Iya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jiro lupat ma. Iya, nomong limo yang telpon. Oke.
9: Berarti aku makan.
7: Iya kok. Oke.
9: Ini ada apa?
7: Ya,
9: balapan ngomong lima.
7: Iya, bang papat kabel lima na lima ke. Barca Mama Riani, Mama Bintoro, Mama Rizky. Oke.
9: Iya, badan apa bagian
7: pun sehat. Alhamdulillah. Nyong lagi sarewan, orang enak banget. Ilate perih banget.
9: Pengen mari.
7: Apa? Iya kaya ngomong beng gawe ni bedang asem bae anu dibae kemien esih bae garis petil arep rampung.
9: Ini bedang asem karo kae nek ini manget anget.
7: Oh anget ya. Malah dibrokna kulkas ya adem ya.
9: Ya sing anget dadine kan dadi lemas.
7: Oh iya ya. Sing panas sisane iki yo.
9: Panas yang duduk ya.
7: Oh iya ya. Oke lah.
9: Segini ya. Tiang apa? Ali tanam mbak hikam.
7: Tiang pakai ye pura ya.
9: Tiang alit
7: adem membengi gawe ini soale ditan soplas del. Tun di tahun 11 orang anak-anak gelang alit.
9: Orang anak-anak gelang tiang alit
7: di dekempot ya. Angat-angat ya. Sedang goreng
9: tiang alit naik di ciwit sendiri
7: bojo kemati bapak becik ketitik Allah ketoro banyu kali banyu langit ayo dene awu merapi ati dudu besi ati dudu asam kecut arum dalu angkat tinggi anum zakat anakku ambiar amina liali kuning apa dino jumat daling ditulung mentung dompet kulit dudo eling-eling entenono apa Gusi ora sare. Ah, Gusi ora sare. Ikhlas ilir-ilir apa ya?
9: Bisa ya, pepper langsung ditolong mentung ya kenal lah.
7: Oh iya.
9: Tiang alit ora nana.
7: Ditolong mentung. Ya kan ditolong mentung.
9: Iya.
7: Ya.
9: Ya salamnya ke Mama Enok ya, siang. Pak Sugiman, Bu Enda. Terus Bu Mbak Emma, Rekan Panjen, Rekan Barokan terus bapak dendel aku ucapannya setengah siang setengah midang tak ketekian mungkin saya selalu lancar selalu rezeki
7: oke
9: atau mbak aja lah setengah itu gak sehat selalu bersama keluarga selalu dilancarkan rezeki
7: amin
9: matur teman mbak ada assalamualaikum
7: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya terus das banget ke halo tekian langsung komi
10: langsung ya ampun langsung kok nyong menten-menten ini terus kok ngayu yang cantik yang manis yang glowing
7: lagu
10: Lintang Ati
7: Lintang Ati oke saya cari mi
10: salam untuk Bos Kirno
7: ya
10: Umbang Aswara Pak Tondok Pak Parjan Mustolinga Pak Beni Pak Rasimin salam untuk Pak Salut Pak Dimas Mas Dimas lah wong senom ya
7: suwa
10: salam untuk Mbak Karti, Mbak Tejo, Mbak Heru.

0: Salam untuk Bu Wiwi, Semeru, Bu Tuti, Bunda Osa, Bunda Laras, Mbak Kacel, Mbak Mar. Ayo Mbak Mar, naik Mbak Mar.
1: Pabrak padi.
0: Pabrak-pabrak kayak kudunya kena telaten ya.
1: Iya dong.
0: Salam untuk siapa maning ya?
1: Pak Amin Maskur. Amin Maskur.
0: Amin Maskur wis ya.
1: Kajol.
0: Bu Sutirah apa ya?
1: Iya Bu Sutirah.
0: Iya Bu Sutirah, Mbak Kati.
1: Buning at Poning sih buku siah.
0: Oh Bu Siah, Bu
1: ya, Ningsih. Pak Bening.
0: Pak Bening.
1: Terus sama maning ya.
0: Pak Raju.
1: Pak Raju. Apa maning?
0: Semuanya saja
1: okay.
0: Yang monitor cek ya.
1: Oke.
0: Okay. Sambil turunan ngelongin dia yang cantik, yang manis, yang kelongi. Selalu dikeloni sama mami.
1: Ini hangat ya.
0: Ayu yang cantik, yang manis, yang glowing. Semoga sehat, waras, selamat, panjang umur, rezeki lancar.
1: Amin. Bisa ketemu Mami Bintoro ya. Amin. Insya Allah.
0: Alhamdulillah. Orang sih tak hubungi orjennya ya.
1: Iya. Iya. Oke.
0: Melu Mami. Mari di sini alas yang penting melu.
1: Iya. Oke. Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mami Bintoro. Ayo telepon di situ. Aduh, jadi nggak teman ya di ini. Voice note-nya tak klik, tapi kok nggak bisa malah metua sampai walah. Ya bisa tarik di sini lur. Tresno Waranggono. Monggo-monggo sing nyuwun tresno marang kono. Barke langsung ditulung mendung ya, Ra.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

terkait dengan pilot Malaysia Airlines yang telah lebih dulu ditangkap di Indonesia karena ketahuan menyelundupkan narkoba senilai 45 juta ringgit Malaysia atau sekitar 170 miliar rupiah via bandara. Direktur Departemen Investigasi Kejahatan Narkotika Bukit Aman, Hussein Omar Khan, mengatakan pilot tersebut ditangkap di wilayah Lembah Klang, Malaysia, 2 hari sebelum pernyataan itu disampaikan, yaitu pada Rabu 9 November. Menurut Hussein, hasil tes urin menunjukkan tersangka negatif narkoba. Penangkapan tersebut menambah jumlah tersangka yang telah diamankan dalam kasus ini menjadi 7 orang. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap rombongan jurnalis yang hilang di Selat Sunda saat meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Operasi pencarian ini sudah memasuki hari ke-7 pada Senin 14 September hari ini. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Imrat, mengatakan operasi SAR terus dioptimalkan melalui pengerahan berbagai unsur dan perluasan sektor pencarian di perairan Selat Sunda. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, enggan menyalahkan para pemain setelah kalah 0-1 dari Manchester City dalam derby Manchester di Old Trafford Minggu 13 September. Manchester United sebenarnya bermain dengan keunggulan pemain selama sekitar 70 menit setelah Phil Foden mendapat kartu merah. Namun, Setan Merah tetap kesulitan menciptakan peluang berbahaya dan baru mendapatkan peluang bersih di menit-menit akhir pertandingan. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini Bercahaya FM Cilacap.

0: Gipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ih, mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
9: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
8: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang, nanti aku ganti deh, janji.
9: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
10: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
9: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
10: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap. Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gean tembang gending klangenah.
1: Gean tembang gending klangenan. 0 8 6 0 5 4 3. Halo Gean.
2: Halo, assalamualaikum Gean.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Mbak Martian, apa kabarnya Mbak Martian? Sweet banget kok Mbak
2: Martian. Ya ampun, aku kangen juga. Gimana punya kabar Mbak Den?
1: Alhamdulillah sih. Nyong tadi apa juga? Nyong dia mana merengah, jeruannya merengah ke? Iya, nambah Martiani tambah semangka.
2: Kan mulai bagi salam Mbak Den.
1: Iya Mbak Mer.
2: Aduh, tak kasihan banget ya Mbak Den rasanya. Sedih dong.
1: Lanjut banget loh. Yuk tarik.
2: Iya kan mau di Mami Bintoro. Mbak Cantika. Yeah. Terus tadi Tati Yara. Terus Kang Dimas. Si Bunda Rizky. No. Mama No. Bubu Sia. Ibu Suti. Pasukan KWC kan tak sama pasukan KWC Mbak Del.
1: Apa masih anu kaya dengerin apa? Ketone corona kabare teman lho. Ya
2: kan aja Mas, ini cuma ngedone terus tak gue impone rada.
1: Apa kepriwe?
2: Okay. Radionya lagi rusak jadi enggak bisa nyimak kayak gitu.
1: Oke, kon nyawel Bu Mustoli ngadar kam ge mikir dicawel dere.
2: Oh iya Bu Mustoli ya nih Kak Pajak. Terus apa lagi?
1: Apa ya? Ya, kue Mama Cantika, Bu Bintoro, Barca.
2: Oh iya, Bunda Kosta.
1: Iya, Bu Basuki. Bu Yati, Banjarnegara, Banjaran.
2: Iya, Pak, kabelan itu ya, Mbak Cel ya.
1: Iya.
2: Itu lagi nyimak. Oh iya, Pak Agungnya apa ya? Pak Hadi, kadang-kadang nyimak.
1: Langkah
2: sandal. Depok semangat kayak ya, yang lagi nyimak.
1: Yang lagi nyimak
2: kayak depok semangat.
1: Ya, oke.
2: Kira lagunya pasti keguman kok Mbak Cil.
1: Apa? Apa Mbak?
2: Lagunya masih keguman gak?
1: Oh, insya Allah apa
2: Mbak? Keguman gak?
1: Ya, insya Allah apa ya, si
2: Cil. Lagunya ya, kira Mbak Cil.
1: Apa? Apa Mbak?
2: Mendem kangen gitu.
1: Oh, lagi kangen karo siapa?
2: Ya aja dong Mbak. Ya semua kangen kabeh sama yang di situ gitu.
1: Temenan kok, temenan. Sing dikangeni siapa?
2: Aku semua nih baik Mbak.
1: Apa rene siji iki jenengan siji ki ora ana apa kepriwe?
2: Jenengan siji kan itu bener Mbak. Mantul Mbak.
1: Hah?
2: Kan terus semangat ya Mbak ya, sehat selalu.
1: Amin. Ya.
2: Oke gitu aja Mbak Cil. Mantap dilanjut. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aduh. Aduh, nak pakai nyengar. Halo, Tekian.
4: Halo Teh
1: ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Betul. Sehat badan.
1: Alhamdulillah.
4: Bandelan anget-anget gedang gorengan jajal di emplok.
1: Aduh, lagi panasan gedang gorengan ya.
4: Lagi kepanasan. Orang gelem ngetokan aku we.
1: Ya liane apa? Mau sana jadi kempot.
4: Liane ya apa sih ya? Yang kau lata kanu kae WA.
1: Ya, ya.
4: Ya, salam-salam Mbak Del.
1: Ya.
4: Anggo Bunda Sutira. Bunda Oni, Bunda Osa, Mbak Mar, Mak Enok, Ibu Mustolinga, terusan Kang Barka, Mal Anu, Kumbang Asmara, Pak Seja Marjono, Pak Kami Maskur, Pak Hadi Adi Barang, Mas Dima, terus awis mangan sing ambak urung gue.
1: Mangane nang kana, ngarep piring.
4: Oh iya iya iya iya. Tanggo Kang Arjuna, Babe Sukar, Mbak Kartim, Pak Bening, terusan Bos Kirno, Sugeng Siang Bos Kirno, moga-moga laris manis Tanjung Kimpul. Gue anu Mbak Mare abot banget arep nyebut anu nama siji-sijine wong anu Mbak Del.
1: Oh, abot ya kayane bandule kegedean lho. Pirang gram sih ya.
4: Kayaknya abot banget arep nyebut anu pangane gowong siji kayak gue Mbak Del.
1: Oh ya kue, ya ya ya, oke.
4: Ya ya ya, anggo Mbak Del ya, anu sehat terlalu, rezekine lancar pun barokah. Matur nuwun Mbak Del, yang medun, petok. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceking cikadu, assalamualaikum. Ceking hadir, nyun lagune ban serep saking dikem, dikem kafe ke. Terus mikir nang ngene mami Bintoro ndi. Hadir Jeng Del karo ngarah Lungka sinambing ruwokna tegean Pak Amin Maskur. Lungka siapa Lungka? Enggak tahu Lungka nyong ora ngerti. Nongol yo serep koso aja sujono dikem, pirang-pirang padha nyeluk dikem, dikem kabeh. Tegean yang teka inyonge Riko sakune sakit rindu salam minggu kebebas yang ngirok na tegean te Dimas terus apa meninggi Bebe Tio ayah Bebe Tio ye sakit rindu nek ye si boka sing sing mau njaluk lagu judul rindu judul kangen tek bareng nage pae kalau jalukane

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur.
1: Sing mentul-mentul tutu kayak ibu lho.
2: Aja kaya kiye.
1: Bodol.
3: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
3: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur tiana.
3: Ngone pakir no pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
3: Wah. Nyong ana ya bu. Ibunya rasa melu.
1: Iya. Nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Waktu kau ngiklik temen
7: lagi ya kok waktu kau mari-mari
6: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
8: ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
7: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
8: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukai nih alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
9: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
11: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sumur resat, pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman moderne iki ye masa nyong kena dus nang kali mani.
12: Is, ya aja mak.
2: Lah terus kepriwe?
12: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
2: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
13: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
2: Yuk lur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu.
1: Kayak kuwi lho.
0: Percaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada maringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu. Warap tunggu kasur mentul-mentul.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Sembilan empat poin tiga. Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
4: Tegean, tembang gending klangenan.
5: Tegean, tembang gending klangenan lur, gemlasih banget barkah kat mau malaya, angan banget di pencet. Ay, sisaklah.
6: Tegean, sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare?
5: Alhamdulillah sehat.
6: Niki Sumbio hadir. Niki bagi kintu salam sepindah ke katur penjenengan kang sawet. Ngayai tugas sugeng siang mugi mawon sami lancar. Terus kagem Kang Brahma Kumbara pirenggah wonten cekis Semara Sewu. Okay. Pripun niki sugeng siang juga ke Mas Tino ingkang bingi
5: apa?
6: Kulan mereka matur nuwun Mas Tino.
5: Tino?
6: Kurja maning-maning weno, nakar pengene pe ancang kisit.
5: Oh.
6: Aja cicik-cicik cengang, oh cicik-cicik cengang sambun-sambun oh. Kiwe.
5: Berarti ya, surprise.
6: Ngono kapi kan kene weno.
5: Surprise.
6: Ya terus juga ke Mas Dimas, ngisi kongsang Mas Dimas, Pak Seja Marjono ngisi kongsang Pak Seja. Terus ke Mama Rizky, penten tarangan kemelanjen ngisi kong siang. Terus ke Cintan Mari, pokoknya setuju mawon lah sing sepnya wici tengah-tengah nanti peningi sugeng siang sugeng ngasih so mawon iskare laring gunung lapo caping gunung monggola kersane ceng delia turun nubun sugeng siang sugeng ngayar saya itu bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, gasik banget ya mawon, jangan banget pak dipencet-pencet. Pak Tino berarti ngarep karo Pak Kunci. Iya, Pak Tino karo Pak Kunci ya. Pak Kunci paksa bagi Pak Kunci ngarep kue. Titik maning, titik maning. Oke, anak wong gede ke, gede banget. Halo, Tegean.
7: Halo, Tegean.
5: Yeah.
7: Berikan turun.
5: Oke, berengkang, berengkang.
7: Iya, kepriwe kie.
5: Alhamdulillah sehat waras.
7: Sehat, Bo.
5: Iya.
7: Waras. Iya mau pian wong arep srengen munggah mari ngendi ya sing kapurna.
5: Yo we. Mama Tia mana Mama Tia? Iya. Eh.
7: Aduh kok mah. Pesan.
5: Oh. Iya. Wah.
8: Selamat siang, Bang.
5: Nggih, alhamdulillah pada sehat-sehat mokan ya. Waleh.
8: Nggih, sehat alhamdulillah.
5: Syukur.
8: Acara nopo, Mbak Del?
5: Dalam.
8: Acarane nopo niki? Tegean.
5: Tegean. Iya.
8: Tegean apa? Bening apa tegean? Sop.
5: Tegean sarannya lah tegean bening lho. Next up ke sop.
8: Bening ya?
5: Iya.
8: Iya. Iya, bening ya.
5: Oke deh, sehat-sehat waras kabeh lah ya. Kuwi pendongane pengine kaya kowe.
8: Iya, Mbak Del. Ketuan acara apa, Mbak Del?
5: Oh, niku pendengar bercahaya. Happy birthday-an ceritane.
8: Oh, pene apa radione?
5: Radio, iya radio. Oke, acaranya si wingi tanggal 11 September asline.
8: Tapi
5: ya kepengin digembirakan nambok tanggal besok insyaallah kayak gitu.
8: Oh, gitu.
5: Iya,
8: tanggal kira din apa Miki? Terus?
5: Iya. Eh, Simone apa kowe? Seneng.
8: Ada tikus liwat.
5: Iya, ngeluit-ngeluit tapi ya. Ceruit-ceruit.
8: Iya, ceruit-ceruit ya.
5: Iya, kayak ceruit-ceruit.
8: Iya, tikusnya main nangkene suaranya.
5: Wes, tikusnya tikus pinter banget pokoknya sih. Tikus sirai gede. Tikus biru. Tikus
8: lagu apa ya?
5: Lagunya tekan apa ya? Putia dan Pak Tiau. Lur, jamari ganti-ganti ya. Kengko nyok sambung jam telu nang acara. Jam telu berarti copokan ya, Lur. Oh ya, oke. Jam loro off di sit ya, Lur. Kok anak kegiatan acara lain-lain ke, Lur. Matur nuwun yo.

0: 94.3 Radio Bercahaya FM cakap. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian pendengar Bercahaya, kita izin off sebentar ya, karena ada maintenance sungguh bosan yang keren banget. Nek syarat sila capek kena ya uper kabel ya. Oke, nanti dilanjutkan lagi. Pokoknya tenang boy, nyongko insya Allah sehat waras nongol maning gurika. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Tahukah Anda? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
5: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke posyandu.
6: Cegah stunting itu penting.
5: Anak sehat, bangsa kuat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Ayah Bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembeli akikah. Kini akikah dan catering masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun?
3: Ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
4: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
5: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
6: Ih, apa yang baik? Tenang, umbahannya terus kejebus.
5: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
4: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
7: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur.

0: janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
1: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
2: Woi, Cok! Asem banget, tambah gede ya.
3: Iya, ya, selamat. Ini Pak RT, ngambil anaknya ya.
4: Selamat,
5: Kanca STM. Kenalan?
4: Kenalan.
5: Kita di Kanca Pukul, saya ngajak aku bisnis.
4: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
5: Ya enak, ya monggo.
4: Mbok
5: cicit-cicit.
4: Kalau petanung ya.
3: Nek kok kono kok cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal kuwe sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukna nggo rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Mani,
4: nggak sih kayak kan larang, kisi murah tapi enak pak.
3: Oke, okay. Nanti orang apa? Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
6: Dan ini betul temen bro.
5: Temen tuh ramah dingin.
3: Nah, dulur, ayo dari nak kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabae maring bea cukai kie nomere.
4: Jadi kau semua kau siapa? Bilung aku, mana nombok kau melayu ada? Woi, kau terima kaya lagi ya?
6: Bro, aku ada keperluan, mau kau pindah penjara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
8: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
7: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
8: Oh gitu ya mas.
9: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282532712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
7: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
8: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
11: Topokan Bercahaya.

94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Selasa. Topok kan. Hayu pada topok sing asik kan. Iya. Selasa panas. Selasa srengenge menyunar. Srengenge menyunar lagune jaman biyen nyong kelalen ya. Ya Oke. Matur nuwun Gerika sing wis padha nang topokan Bercahaya FM setecun sore-sore. Enake ngapa? Mejang, kopi karo gedang goreng. Roti apem. Apa sene roti apem? Wis ana apem apa ora? Wis ana cokon go sajin yo. Dah aman dari bencana. Oke. Menurut Erika, Cilacap gue men aman dari bencana gue ke priwe. Ayo. Menurut Erika, Cilacap wis cukup siap urung menghadapi bencana. Ayo. Ngomong malah celot ya lur janu. Ujarku wingi nggon pipi jero. Terus maring ilat teman dan mandan angel nang pucuk si ilat ngarep. Kari maring lambe. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah. Orang karu-karuan. Menurut Erika, aman ora. Cilacap aman ora sekarang bencana kepriwe. Mas Darso, menurutku Cilacap ora bisa diarani aman sekabehane sekarang bencana. Soale, ana potensi gempa, tsunami, banjirop, karo longsor. Tapi warga ora perlu panik, sing penting waspada dan ngerti informasi resmi. Oke, matur nuwun Mas Pak Warso apa Mas Warso ge. Oke ya lagu lo, Mas Warso. Lagu siapa mien ya? Lagu siji apa ya? Nang dek artis kaya siki ya. Mangga lur. Oke, maning matur nuwun menurut Erika. Cilacap men aman kon ke priwe. Ya sayang, Pusetio, Setiono pastioko, Pusetio, kulo Setio sih, mau Setio, Pusetio matur nuwun. Nek aku sing manggon, ora tuh sekang laut, berak laut ya bu. Nek aku sing manggon ora tuh sekang laut, mesti ana rasa khawatir. Terutama soal tsunami karo gelombang dhuwur atau gelombang tinggi, tapi kita kudu ngerti jalur evakuasi. Ora usah wedi, kudu manut arahan petugas. Betul sekali. Nah, ki ngomong-ngomong jalur evakuasi ya daerah laut sekang laut Teluk Penyu kae ngerti ora jalur evakuasi ini mari endi? Nah, kan biasanya anak kayo tulisannya yo jalur evakuasi, tapi nyong kadang bingung loh. Nek arane aku jalurku jalur evakuasi maring anah ya guys. Jebulan ini kemang anah, kiki beri ya. Ya mbok gue memang kan nganah karo nganah mbok. Iya ya mungkin wis diperkirakan naik gue lah ya. Mangga niki mangga uli bas AP 0811 260543. Priwe menurut Erika Cilacap. Wiskon men aman, yo aman ora. Sekarang bencana.

0: Masih ngekos? Masih ngontrak? Masih numpang mertua? Atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bro, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon atus nang kali mani.
4: Is, ya aja mak.
3: Lah terus kepriwe?
4: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
3: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
5: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
3: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
6: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
6: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu pak.
5: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
7: Aduh, lara nih.
8: Tahan, Mak.
7: Au, si ngalun, Pak. Aja godot-godot ya lah.
8: Kie bewis alun kok. Aha, dela mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong lepaskan cincin.
9: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
8: Matur nuwun Damkar.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
1: karena rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Le, kipyak temen arep mari ngendi, Tun? Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
7: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
10: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur agen. Sing endus tenan Pak.
11: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
10: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
11: Gih Bu Lura, siap.
12: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
13: Duh, larane.
14: Tahan, Mak.
13: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, leh.
14: Kie bewis alon, kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo Damkar Cilacap, Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
8: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
14: Matur nuwun Damkar.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
15: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai, kita justru jadi korban kejahatan penipuan online. Lalu, bagaimana cara mencegah penipuan online atau phishing ya? Yang pertama, verifikasi sumber pesan yang diterima. Kedua, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Ketiga, tinjau permintaan izin aplikasi pada smartphone. Keempat, perbarui sistem operasi dan aplikasi yang terpasang. Dan kelima, laporkan penipuan jika menjadi korban.

Bukan bercahaya 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Rama-rama Cilacap aman apa ora? Insya Allah aman. Nek kepengin aman kudu kepriwe? Nggih. Pusat yo kok matur nuwun. Nggih. Aku ora terlalu wedi. Oke, kan takon pribadi si acap aman. Ya nyong ora terlalu wedi, tapi tetap mikir keselamatan keluarga. Wong tua kudu ngewahi pemahaman maring anak putu. Ya kue nyiapna kebutuhan penting karo ngajari anak putu supaya ora panik nek anak bencana. Oke. Matur nuwun, terima kasih. Pak Supangat nang jalan kini balu. Sing penting dudu mung mikir Cilacap aman apa ora. Tapi kita wis siap apa urung? Oh iya bener, bener. Nek ana kabar gempa utawa tsunami, kudu cek informasi sekarang BMKG utawa pemerintah. Aja langsung percaya kabar sing ora jelas. Alhamdulillah nggih leres niku, Pak. Bener gue, bener gue. Kula Pak Sayidi, wonten jenderal Sudirman, nggih Pak Sayidi. Cilacap ora bebas bencana, tapi kita bisa nyuda resikone, mengurangi alias nyuda. Carane ya kudu waspada, ngerti potensi wilayah karo jaga lingkungan lan aja sembrana. Aja sembrono, aja sembrana. Iya, aja sembrana saja sing ora-ora. Aja orang genah hai gue ya. Ya moga-moga si rakyat Cilacap aman, tentrem, walaupun orang bisa dijamin terus-terusan ya sekarang bencana ya. Tapi mancen bener ke mau sanjangnya bapak-bapak lah nih, ibu-ibu sing wis pada komen-komen ya. Kita harus waspada, tidak perlu takut, tapi tetap waspada. Ngaten lho Pak Bu. Loh, kita ini campur sari. Calung lur, calung. Topokan calung lur. Oi. Sembeleo lur, sembeleo. Sempe. Oh, sembeleo nek tekan kene ge. Kene bae ge, kene ge. Ana ya. Oke, terima kasih. Jendel pamitan disit. Moga-moga pada diparingi sehat waras nggih. Insyaallah esuk-esuk maning. Nggih, Bercahaya FM. Sempe, sempe, sempe Leo. 58 tahun tetap jadi yang terdepan. Jendel, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh, kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, larane.
5: Tahan, Mak.
4: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, leh.
5: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Yang tak telpon damkar baen. Halo damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong lepaskan cincin.
6: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
5: Matur nuwun Damkar.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
7: Iya ini Mas. Saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya Mas.
8: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
5: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
7: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
6: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
9: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
8: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
10: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
11: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
12: mengakibatkan drainase yang sebelah mengalirkan bisa
13: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
14: Hanya one man show.
6: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 6:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, Jen. Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku. Senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Percaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
4: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
5: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
6: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
7: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
8: mengakibatkan drainase yang sebelah untuk bisa
9: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
10: Hanya one man show.
3: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
11: Ih, siapa sih?
12: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
13: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
12: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
13: Jangan deh, bahaya tahu.
14: Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Percaya FM Cilacap.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: akibat puntung rokok rumah di Binangun Cilacap hangus terbakar. Pastikan tempat sasaran Kelurahan Mertasinga salurkan bantuan pangan beras untuk 1.707 KPM.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM Cilacap usia 58 tetap jadi terdepan. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radiga dan berikut informasi selengkapnya. Warga Desa Pesawahan, Kecamatan Binangun, Cilacap dibuat panik setelah sebuah rumah terbakar pada Minggu malam. Rumah tersebut milik Aji Purnomo, usia 36 tahun. Kebakaran terjadi sekitar pukul 7:30 malam. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap Gatot Arif Widodo menyebut api diduga bermula dari aktivitas merokok di dalam kamar. Puntung rokok yang dibuang di atas kasur diduga kemudian memicu api. Saat kejadian, Aji masih berada di dalam rumah, warga segera masuk untuk menyelamatkannya. Setelah korban berhasil dibawa keluar, warga sempat mencoba menjinakkan api dengan peralatan seadanya. Namun, api terus membesar dan mulai mengancam rumah di sebelahnya. Laporan kebakaran kemudian diteruskan ke pos damkar Kroya. Petugas tiba sekitar 11 menit kemudian dan langsung melakukan pemadaman menggunakan 2 unit mobil pemadam. Api baru berhasil dikendalikan sekitar pukul 20.53 waktu Indonesia Barat. Petugas selanjutnya melakukan pendinginan dan pemeriksaan ulang untuk memastikan api benar-benar padam. Penanganan berlangsung hingga sekitar pukul 21.40 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 6.000 liter air digunakan untuk memadamkan kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai 68 juta rupiah. Gatot mengingatkan warga agar tidak mengabaikan kondisi lingkungan sekitar, terutama jika ada warga yang tinggal sendiri dan membutuhkan pendampingan. Kepedulian antara warga menurutnya penting untuk mencegah kebakaran maupun kejadian lain yang bisa membahayakan.
1: Mendapatkan laporan tersebut, kami meluncur pos damkar Kroya dalam waktu 11 menit sampai lokasi. Kemudian pukul 20.53 kami selesai menyelesaikan memadamkan. Kemudian mengerahkan satu unit lagi tambahan untuk fire truck. Dan pada pukul 21.40 dinyatakan hijau. Penyebab kebakaran adalah human error, karena diduga korban hidup sendirian, kemudian punya riwayat gangguan jiwa dan merokok di dalam kamar. Sisa puntung rokoknya dibuang kemudian di atas kasur dan akhirnya menyebabkan kebakaran. Alhamdulillah tidak ada luka bakar ringan, luka berat tidak ada, korban meninggal dunia tidak ada. Kemudian taksiran kerugian kurang lebih 68 juta rupiah. Kemudian kami menggunakan jumlah air yang dihabiskan 6.000 liter dan quick responnya 11 menit karena mengingat jarak antara pos damkar Kroya ke TKK itu cukup jauh.
2: Lintas Bercahaya.
0: Polresta Cilacap memberikan penghargaan kepada sejumlah personel yang dinilai berprestasi dan memberikan kontribusi positif bagi organisasi. Pemberian penghargaan tersebut dilakukan dalam apel pagi di lapangan apel Polresta Cilacap pada Senin 14 September 2026. Apel dipimpin Kapolresta Cilacap Kombes Pol Yovan Fatika Handis ke Aprilaya dan diikuti Wakapolresta, pejabat utama, para kapolsek jajaran, perwira, personel, serta PNS Polresta Cilacap. Kapolresta mengatakan penghargaan yang diberikan bukan sekedar bentuk apresiasi, tetapi merupakan penghargaan organisasi atas kerja, dedikasi, dan kemampuan personel dalam menjalankan tugas. Proses pemberiannya pun dilakukan melalui penilaian secara objektif dan tidak diberikan secara tiba-tiba. Menurutnya, prestasi yang diraih personel menjadi kebanggaan tersendiri bagi organisasi. Hal tersebut menunjukkan adanya kompetensi, dedikasi, serta kemauan anggota untuk memberikan hasil terbaik dalam pelaksanaan tugas. Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta juga memberikan perhatian terhadap prestasi generasi muda, salah satunya Saudari Nada yang terpilih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional dan membawa nama Jawa Tengah serta Cilacap. Dan Kapolresta menegaskan, selain menghargai prestasi, kedisiplinan dan tanggung jawab juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan oleh setiap anggota Polri. Personel diminta mampu menjadi teladan, mulai dari disiplin mengikuti apel hingga menjalankan setiap kewajiban kedinasan. Ia juga mengingatkan seluruh personel agar mensyukuri kesempatan menjadi bagian dari institusi Polri dengan menunjukkan kinerja dan pengabdian terbaik. Apa yang telah diberikan organisasi harus dibalas dengan tanggung jawab melalui pelaksanaan tugas yang sungguh-sungguh.
2: Lintas Bercahaya.
0: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 5 Purwokerto mencatat peningkatan signifikan jumlah pelanggan kereta api di stasiun Cilacap periode Januari hingga Agustus 2026. Sebanyak 322.326 pelanggan menggunakan layanan kereta api di stasiun tersebut, terdiri atas 156.682 pelanggan berangkat dan 165.644 pelanggan tiba. Rata-rata volume pelanggan mencapai 40.291 orang per bulan atau meningkat 18% dibandingkan rata-rata volume penumpang per bulan pada periode yang sama tahun 2025 sebanyak 34.280 pelanggan. Pertumbuhan tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api sebagai moda transportasi publik yang aman, nyaman, tepat waktu, dan semakin mudah diakses untuk berbagai kebutuhan perjalanan. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asngat Habibudin menyampaikan bahwa peningkatan jumlah pelanggan tidak terlepas dari berbagai upaya perusahaan dalam terus meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan, baik melalui penguatan operasional maupun peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Selain peningkatan jumlah pelanggan, KAI Daop 5 Purwokerto juga terus menjaga kualitas operasional melalui capaian on-time performance atau OTP yang tetap tinggi. Hingga Agustus 2026, rata-rata OTP keberangkatan kereta api penumpang mencapai 99,83%, sedangkan OTP kedatangan mencapai 97,57%. Asngat menjelaskan bahwa ketepatan waktu perjalanan menjadi salah satu faktor penting yang mendorong masyarakat semakin percaya menggunakan kereta api.
3: KAI Daop 5 Purwokerto mencatat pertumbuhan positif pelanggan di stasiun Cilacap. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, sebanyak 322.326 pelanggan menggunakan layanan kereta api di stasiun Cilacap, meningkat 18% dibandingkan rata-rata volume bulanan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menjadi salah satu indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Hingga Agustus 2026, KAI Daop 5 Purwokerto juga mencatat on-time performance keberangkatan 99,83% dan on-time performance kedatangan 97,57%. Kami berterima kasih atas kepercayaan pelanggan dan akan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
4: Gip yuk temen, arep mari ngendi Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
5: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
4: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
9: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijambak. Eka juga ditempelin, dipukul.
5: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
10: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
11: Aduh, jam, utang kulara banget kok. Arep ngene, Nini rojin jaluk dipijet malah.
12: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
11: Utang kulara banget kok, seneng.
12: Lah kepriwe?
11: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
12: Mulane rajin minum gulti.
11: Apa kowe?
12: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
11: Oh, kaya kue ya.
12: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
11: Iya, oke, siap.
13: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
2: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Percaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
10: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
14: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
15: Samsu menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
16: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
17: mengakibatkan drainase yang sebelah mengalami bisa
18: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
19: Hanya panmensel.
2: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
20: Aduh, larane.
21: Tahan, Mak.
20: Aw, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
21: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Saya mau minta tolong lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya, segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113, Pos Kroya 0821-4352-6635, Pos Sidareja 0821-2133-7517, Pos Majena 0812-2835-7071 atau melalui aplikasi Satkar Taru Siap. Download di Google Play Store.
21: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Desa Pesanggahan Kecamatan Cimanggu minggu kemarin berubah jadi arena penuh adrenalin lewat gelaran Trabas Pobra C4. Sejak pukul 8 pagi ratusan rider pecinta offroad memadati halaman Masjid At-Taubah Desa Pesanggahan yang menjadi titik start. Mengusung tema gaspol nyali total, para peserta siap menerobos rute ekstrim 75 hingga 100 km lengkap dengan rintangan tanjakan terjal seperti tanjakan bebek hingga tanjakan 45+. Tak hanya uji ketangkasan, ajang ini juga diisi dengan kegiatan bakti sosial untuk masyarakat setempat. Keseruan semakin pecah saat Camat Cimanggu Agus Priharso bersama jajaran Forkopimcam ikut turun langsung ke lintasan, merasakan sensasi terabas dan berbaur bersama para rider. Dalam sambutannya, Camat Cimanggu Agus Priharso berharap kegiatan ini tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa keberkahan dan mempererat silaturahmi. Acara pun ditutup meriah dengan pembagian door prize dan penghargaan bagi para rider yang berhasil menaklukkan jalur ekstrim Pesanggahan. Dari Cimanggu, semangat kebersamaan dan persaudaraan sukses terjalin lewat deru mesin dan persahabatan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara kembali menyalurkan bantuan pangan beras alokasi bulan Juli hingga September 2026, tahap kelima. Penyaluran bantuan gratis dipusatkan di kantor Kelurahan Mertasinga belum lama ini. Sejak pukul 8 pagi, ratusan keluarga penerima manfaat atau KPM tampak tertib mengantri untuk menerima hak bantuan pangan mereka. Dari total target sasaran 1.707 KPM, sebanyak 1.403 warga berhasil terlayani dengan lancar pada hari pertama penyaluran. Lurah Mertasinga Chandra Hartanto mengapresiasi tingginya kedisiplinan warga, serta kesigapan tim penyalur dari Bulog, petugas PKH, hingga jajaran Babinsa dan Babin Kantipmas yang menjaga suasana tetap kondusif.
3: Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kedisiplinan dan kesabaran warga masyarakat Mertasinga, di mana kita keluarga penerima manfaat itu dari total adalah 1.707 dan alhamdulillah sudah kami distribusikan ada 1.403 KPM yang sudah terlayani dengan sangat tertib dan dapat berjalan dengan lancar. Harapannya kami sampaikan agar bantuan beras yang 30 kg ini semoga benar-benar dapat membawakan manfaat, memberikan keberkahan, langsung dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat untuk meringankan beban pengeluaran dan menjaga ketahanan pangan keluarga. Kami dari Kelurahan Mertasinga tentunya selalu berkomitmen untuk memfasilitasi setiap program pemerintah pusat maupun daerah dalam memberikan pelayanan yang cepat dan transparan kepada warga masyarakat. Kami pun mengajak masyarakat Mertasinga monggo untuk selalu menjaga guyub rukun dan semangat gotong royong dalam setiap kegiatan di lingkungan kelurahan.
0: Guna memastikan seluruh warga menerima haknya, Kelurahan Mertasinga menjadwalkan pengambilan susulan bagi 304 KPM yang belum sempat hadir. Proses susulan dapat dilayani kembali pada Senin 14 September 2026 di kantor Kelurahan Mertasinga dengan membawa KTP asli, kartu keluarga, dan surat undangan resmi.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap terus digenjot melalui pemanfaatan teknologi. Belum lama ini, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Cilacap memperkuat kolaborasi bersama PT Subaga Mitra Solusi dan Bank Jateng Cabang Cilacap dan mengoptimalkan monitoring transaksi wajib pajak secara online. Kepala Bapenda Kabupaten Cilacap Luhur Satrio Muhsin menegaskan bahwa sinergi lintas sektor ini sangat krusial untuk memastikan setiap transaksi wajib pajak terpantau secara akurat, transparan, dan berkelanjutan. Pihaknya berkomitmen terus mendorong digitalisasi pengelolaan pajak daerah guna memperketat pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui integrasi antara pemerintah daerah, penyedia teknologi, dan lembaga perbankan ini, Bapenda Cilacap optimis potensi penerimaan pajak dapat terserap maksimal demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, untuk Cilacap semakin bercahaya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: uli hadiah 1 juta.
1: Asik.
0: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
2: Aki pada ngapaku?
1: Kue, si Sri, uli hadiah 1 juta war.
3: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
0: Wis, gari nunggu transferan kie.
3: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
0: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
3: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
0: War, ora nyambung war.
2: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami kembali hadir untuk Anda. Dan kali ini kita akan mengupas perkembangan Islam di Rusia.

Sejak penaklukan Arab abad ke-7, peradaban Tatar hingga menaklukkan Kaukasus dan Asia Tengah, Islam selalu menjadi bagian penting dari sejarah Rusia. Sebagai salah satu negara Eropa yang memiliki penduduk Muslim terbesar, menurut CIA, lebih dari 90% Muslim di Rusia penganut Islam Sunni, sekitar 10% atau lebih dari 2 juta adalah Muslim Syiah. Dilansir dari About Islam, Islam pertama kali mencapai wilayah Kaukasus pada penaklukan Arab pada abad ke-7. Orang-orang Dagestan menjadi orang pertama yang menjadi Muslim di wilayah Rusia saat ini setelah masuk Islam pada abad ke-8. Negara Muslim pertama di masa depan tanah Rusia adalah Volga Bulgaria. Islam diakui di bawah hukum dan oleh para pemimpin politik Rusia sebagai salah satu agama tradisional Rusia. Posisi Islam diakui sebagai agama besar Rusia di samping Kristen Ortodoks sejak zaman Catherine the Great. Islam dinyatakan sebagai agama negara di Volga Bulgaria pada 922, yang 66 tahun lebih awal dari penerimaan Kristen Ortodoks sebagai agama negara Kievan Rus. Setelah jatuhnya rezim Tsar, Uni Soviet memperkenalkan kebijakan ateisme negara yang menghambat praktik Islam dan agama lain dan menyebabkan eksekusi dan penindasan terhadap berbagai pemimpin Muslim. Tapi setelah runtuhnya Uni Soviet, Islam mendapatkan kembali ruang bergengsi yang diakui secara hukum dalam politik Rusia. Pada 2018, Mufti Besar Rusia, Sheikh Rawil Genetin, menyebutkan populasi Muslim Rusia mencapai 25 juta. Sedangkan Talib Said Baif, penasihat Mufti Muslim Rusia, memperkirakan populasinya lebih dari 20 juta. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Kotor,
1: Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
0: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
2: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
3: Emang bisa?
1: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
0: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
1: Eh, iya ya. Iya, benar.
4: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Ida, nyumuli WA, Ki.
6: Uli hadiah, 150 juta.
5: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ewu.
7: Aki pada ngapa kok?
5: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta, War.
7: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
5: Uis, gari nunggu transferan kie.
7: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
5: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
7: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
5: Eh, War, ora nyambung, War.
7: Penipu kowe.
8: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Aduh. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. John, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kau kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Kena modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh.

0: Umbu, maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
1: Kayak kuwi lho.
0: Percaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Ngo dandan dapur tiana.
2: Ngone pakir no pertelon seru lagi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu, warung tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayu, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu pak.
4: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya, nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdjp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM di usia 58 tetap yang terdepan. Selamat malam warga bercahaya. Salam hangat dan salam penuh cinta untuk para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini Arta kembali menemani Anda dalam sebuah program yang bakal membawa kita menyusuri lorong-lorong kenangan melalui alunan Gita-Gita Pop Indonesia dan juga Mancalawasnya. Melodi Memory, tempat di mana setiap nada punya cerita ya. Setiap lirik menyimpan kenangan dan setiap lagu mampu membawa kita kembali sama sebuah masa yang pernah begitu berarti. Buat Anda yang lagi santai di rumah, yang pengen ikutan gabung silakan aja di 08112605443. Dan untuk membuka perjalanan nostalgia kita malam hari ini, ini sebuah lagu yang mungkin sudah gak asing lagi di telinga Anda.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau pengen ngerokok sih mereka kau waktu.
5: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
4: Jelasnya gue kang ngerokok sih mereka kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita juga nih alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dipene rusak palsu atau bekas soale anak denda.

0: pidana penjara nih, Kang.
1: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
2: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur agen. Sing endes tenan, Pak.
4: Gih, Bu, saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
3: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
4: Gih, Bu Lurah, siap.
5: Benar kata Bu Lurah, di dapur agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
6: Pak, saya punya rencana menikah.
7: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
6: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
7: Sini, Nak. Bapak kasih tahu, sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
6: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
7: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
6: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
7: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
6: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
7: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
8: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gimana warga bercahaya? Udah mulai teringat masa lalu? Memang luar biasa kekuatan sebuah lagu ya. Bertahun-tahun udah berlalu, tetapi ketika melodinya kembali terdengar, seolah-olah kita kembali berada di masa itu ya. Kenangan memang gak selalu harus dilupakan. Ada kenangan yang cukup kita simpan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Nah, untuk Anda yang lagi mengenang seseorang malam hari ini, ya semoga kenangan itu menjadi sesuatu yang indah, bukan sesuatu yang membuat hati kembali terluka ya. Arta ketemu dulu sama yang udah online di 0811260543. Ada Kumbang Asmara, selamat malam.
1: Selamat malam, selamat ulang tahun Percaya FM yang 28 tahun. Mudah-mudahan panjang umur.
2: Lagunya tetap eksis dan penyiarnya
1: banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Dan selalu banyak penggemarnya.
0: Oke.
1: Ya, lagunya gue selamat ulang tahun deh tuh ragu ya.
0: Selamat ulang tahun ya, nggak masuk dong.
1: Nggak masuk?
0: Enggak.
1: Maksudnya ada yang dari Ratu Purwasih.
0: Apa ada?
1: Yang dari Ratu Purwasih lah. Ada anu hati siapa yang hati apa ya?
0: Hati siapa yang
1: seorang wanita?
0: Hati seorang wanita.
1: Ya betul.
0: Oke.
1: Salam buat Mbak Kokom. Dan juga buat Mbak Sukar, Kope Sukar ya. Terus juga buat Manong. Terus juga buat yang ada petarang sama Mbak Rizky. Sampai YR, Yara, Bulastri, Marlina, Martiani ya. Terus juga buat Pondot, Kacol, terus juga buat Maksud Jamarjono, Bagol. Terus juga buat semuanya saja lah mas.
0: Oke.
1: Buat mempercaya mas, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Ibu Wastuti yang ada di Jalan Beo. Malam hari ini pengen dimainkan untuk kitanya juga. Selamat ulang tahun juga buat Bercahaya FM yang ke-58. Semoga tambah sukses, tambah jaya di udara, tambah maju. Makasih buat Mas Artana dan selamat bertugas. Terima kasih kembali buat Ibu Wastuti ya. Karena ini masih di bulan September, wah, kita ke satu kitanya dari Vina Pandu Winata ya. September ceria.

0: lesat pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali mani.
1: Is, ya aja, Ma.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk Pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
2: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Para pecinta Melody Memory dimanapun Anda berada, buat Anda yang pingin bernostalgia bersama gita-gita favorit Anda, silakan aja kalau Anda mau gabung bareng sama Arta di sini ya. Karena di sini setiap lagu punya kenangan dan setiap pendengar pastinya punya cerita. Ada lagu tentang cerita tentang perpisahan, tentang rindu, dan ada pula lagu yang mengingatkan kita sama masa-masa sederhana yang ternyata begitu berharga ya. Selamat malam Ibu Wiwi yang ada di Jalan Semeru Cilacap. Malam hari ini udah ikutan gabung di Melody Memory. Malam hari ini pengen minta gitanya yang kayak gini Mas Arta. Begini baju di setrika, licinnya kantong di periksa isinya gitu ya. Endang Estorina ya. Ya, itu lagunya dan sore-sore ya Ibu Wiwi ya. Nanti ditunggu aja, kali ini kita ke Manca dulu dari Celine Dion.

0: Bar-baran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
5: Is Bu.
4: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kaya ana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
4: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
0: Siapa?
5: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
0: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
8: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
9: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
11: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu. Turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
12: Dan sejak saat itu, aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu sekali.
13: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
12: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
11: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Siaran Senandung Irama Negeri Jiran setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap terus digenjot melalui pemanfaatan teknologi. Belum lama ini, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Cilacap memperkuat kolaborasi bersama PT Subaga Mitra Solusi dan Bank Jateng Cabang Cilacap dalam mengoptimalkan monitoring transaksi wajib pajak secara online. Kepala Bapenda Kabupaten Cilacap Luhur Satrio Muksin menegaskan bahwa sinergi lintas sektor ini sangat krusial untuk memastikan setiap transaksi wajib pajak terpantau secara akurat, transparan, dan berkelanjutan. Pihaknya berkomitmen terus mendorong digitalisasi pengelolaan pajak daerah guna memperketat pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Para pecinta Melodi Memori dimanapun Anda berada, sudah setengah perjalanan ya di Melodi Memori malam hari ini. Tapi jangan khawatir, Arto masih punya waktu 1 jam kurang lebihnya untuk bisa temani Anda malam hari ini. Dan yang baru gabung juga selamat malam. Arto langsung ketemu dulu sama Mbak Dina Laras yang ada di Kinibalu malam hari ini. Pengen mengucapkan selamat ulang tahun buat Bercahaya FM yang ke-58. Semoga tetap jaya di udara, dan salam juga buat semua yang lagi monitor Melodi Memori. Buat Mas Artanya bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Hadi yang ada di Haji Barang juga selamat malam. Malam hari ini pengen minta dimainkan gitarnya. Salamnya buat Mama Enok, Mama Bian, Mama Rizky, Mama Cantika, Mbak Mar, Pak Seja Marjono, Kuswo, Jupento, Parjan, Mak Daryani, Kajol, Pok Tini, dan semuanya selamat malam. Ada Kang Arjuna juga yang ada di Kroya, selamat malam. Malam hari ini pengen request gitarnya. Salamnya buat Mama Enok, Mama Oza, Mbak Martiani di Gatsu, Babe Sukar. Mama Zahra ya, Mama Rizky Petarangan, dan semuanya tanpa terkecuali yang lagi monitor Bercahaya. Buat Mas Artanya mau tugas sampai tuntas. Dan selamat ulang tahun buat Bercahaya yang ke-58, jaya mengudara, bersinar terus tanpa henti-hentinya. Ibu Mahrani yang ada di Lingkar Timur juga selamat malam. Ikutan Mas Arta, dan aku pengen minta gitarnya. Salamnya buat semuanya aja. Semoga sehat selalu.

0: Pak Minto, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agen. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah iya, terus jangan lupa

0: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
1: ...30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar

0: Pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Pak, saya punya rencana menikah.
3: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
2: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
3: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
2: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
3: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
2: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya, Pak?
3: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
2: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
3: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
0: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Kalau kita ngomongin di masa-masa sekolah, sekolah bukan hanya tempat untuk belajar ya warga percaya, tetapi juga tempat terciptanya banyak kenangan yang nggak pernah terlupakan. Di sana kita menemukan teman, terus berbagi tawa, menghadapi suka dan duka bersama, sampai tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Sekarang udah berapa puluh tahun ya meninggalkan sekolah, tetapi cerita persahabatan dan momen-momen sederhana yang pernah kita lalui pastinya akan selalu tersimpan dalam ingatan kita. Karena pada akhirnya masa sekolah adalah salah satu bagian terindah dalam hidup kita yang gak bisa diulang kembali ya warga percaya. Dan kebetulan lagu tadi diminta sama Pak Hadi yang ada di Aji Barang. Arta, kali ini ketemu sama Ibu Gamal yang ada di DAI Panjaitan, pengen dimainkan untuk kitanya juga. Salamnya buat semua pendengar bercahaya dimanapun berada yang lagi dengerin Melodi Memori malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga sehat.

0: Aduh, Jen. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kayak go ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya?
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kayak katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gowe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
4: Is bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung bu.
3: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya anak nggo dandan dapur ti anak
4: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
3: Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Sumur resat, pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman moderne iki ya masa nyong kon adus nang kali mani.
4: Is, ya aja mak.
6: Lah terus kepriwe?
4: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, Siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
6: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
5: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
6: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: Berbabaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu orang mari-mari.
3: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kau pengen ngerokok sih orang kawin waktu.
4: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawin waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pika cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Para pecinta Melodi Memori dimanapun Anda berada, sayang banget nih waktunya Arta untuk menemani Anda cuma bisa sampai di sini ya. Mungkin ada nama yang kembali teringat, ada cerita yang kembali hadir, atau bahkan ada senyum kecil yang muncul ketika sebuah lagu membawa kita kembali ke masa lalu. Tapi apapun kenangannya, biarlah semua menjadi bagian indah dari perjalanan hidup ya. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Yati yang ada di Banjaran dan juga Mama Rizky yang ada di Petarangan Kemeranjen. Karena waktunya udah gak cukup lagi, Arta cuma bisa ingetin besok gabungnya lebih awal lagi ya. Besok masih ketemu lagi sama Arta di Melodi Memori sampai hari Kamis. Dan setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah terus nanti dilanjut mendoan Melodi Dangdut Kenangan. Bercahaya FM di usia 58 tetap yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.
1: Pendengar Radio Jawa Tengah, senang sekali saya Mita bisa kembali hadir di ruang dengar Anda. Untuk menambah wawasan dan informasi yang akurat untuk Anda, berbagai kabar hangat sudah dirangkum dan disajikan untuk Anda oleh tim redaksi dan tim reporter. Berikut highlight Jateng Dalam Berita kali ini. Kemarau ekstrim hasil panen jagung di Demak susut 50%. Debit air PDAM Temanggung anjlok 30%, wilayah Jumo terdampak paling parah. Inilah Jateng Dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Sorotan kali ini seputar kemarau ekstrim. Dari Temanggung dikabarkan musim kemarau mulai menggigit pasokan air bersih. PDAM Tirta Agung kini mengalami penurunan debit air sekitar 20%. Bahkan di wilayah Jumo, debit air turun hingga 30%. Meski demikian, kondisi ini belum menyebabkan penghentian maupun penggiliran aliran air kepada pelanggan. Simak reportasenya bersama Rama Adiaksa.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Agung Kabupaten Temanggung mengalami penurunan debit pasokan air sekitar 20% memasuki musim kemarau. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Agung Temanggung Rinto Adi Utomo di Temanggung menyampaikan, di wilayah Jumo penurunan debit bahkan tercatat hingga 30%. Kondisi tersebut belum sampai menyebabkan penghentian maupun penggiliran air kepada pelanggan.
3: Untuk pasokan air memang ada penurunan sih di musim kemarau niko, memang terpantau hampir sampai 20% penurunannya aja. Namun kami kemarin sudah ada langkah-langkah antisipasi, juga arahan dari Pak Bupati untuk antisipasi kekeringan dikoordinir dari BPBD, dari satu komando di BPBD, disupport dari selain BPBD ada PDAM, ada PMI, ada Dinsos. Jadi untuk suplai tangki itu ke desa-desa yang kekeringan dikoordinasi BPBD, kemudian itu juga nantinya dijadikan untuk alat acuan pantauan setiap musim kemarau, jadi biar semuanya terdata dan untuk tahun depan bisa lebih antisipasi lagi ya.
4: Untuk daerah kekeringan di mana aja Mas?
3: Yang terpantau untuk pelayanan PDAM ada di Kandangan dan juga Jumo. Untuk yang di pelayanan kami, kalau kami berbicara di sini pelayanan sih ada beberapa tempat, kalau di Jumo itu juga termasuk daerahnya Jumo dan juga Kandangan sih. Kalau sementara ini kayak yang tahun lalu Peng Surat, tahun ini Peng Surat tidak, cenderung aman. Karena kami sudah merubah sistemnya jadi lebih lancar lagi, bisa kita antisipasi.
5: Untuk sumber mata air yang dikelola PDAM sendiri berapa?
3: Ada 20 mata air tersebar di seluruh Kabupaten Temanggung, dan juga ada yang mata air yang ikut Kabupaten Semarang 1 dan juga yang Magelang 1.
5: Ada yang sudah mati dari 20 itu?
3: Belum.
5: Yang paling menurut drastis di
3: penurunan ekstrim itu yang terjadi bisa sampai 30% nggih, yang di Jumo niko, yang di Tempurung ya.
5: Sudah ada ya. Penggiliran.
3: Kalau penggiliran kita belum sampai ke penggiliran, tapi memang ada yang daerah tertentu yang biasanya ngalir 24 jam, jadi tidak 24 jam, bisa cuma sampai 14 jam. Seperti itu.
5: Untuk antisipasinya sendiri apa yang sudah dilakukan dari PDAM?
3: Kami dropping tandon di wilayah pelayanan yang terdampak itu, seperti di Kandangan, kami dropping tandon, kemudian kami suplai dengan tangki. Kami menyarankan ke masyarakat saat terjadi kemarau seperti ini, saat aliran air mengalir, mohon bisa menampung, sebaiknya bisa menggunakan tandon agar saat air mengalir, tamu di tandon dan juga bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah Dalam Berita.
1: Sektor pertanian di Kabupaten Demak terpukul kemarau ekstrim tahun ini. Produktivitas tanaman jagung di Kecamatan Meranggen dan Karangawen anjlok hingga 50% akibat kekurangan pasokan air sejak masa tanam hingga pembentukan buah. Hambali, petani di desa Sumberjo Meranggen mengatakan banyak tanaman jagungnya tidak berbuah maksimal, cenderung kerdil. Normalnya menghasilkan 1,5 ton per hektar, kini panen jagung hanya sekitar 5 kuintal per hektar. Para petani berharap pemerintah lebih memperhatikan persoalan ketersediaan air bagi pertanian, mengingat sektor ini menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional. Petani meminta Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS segera menormalisasi bendung barang agar dapat kembali optimal memenuhi kebutuhan irigasi lahan pertanian di wilayah tersebut. Musim kemarau juga membawa ancaman penyakit ISPA. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung mengimbau masyarakat menjaga kesehatan, asupan gizi, dan mempertimbangkan penggunaan masker. Berikut Ramadi Aksa melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung mengeluarkan himbauan bagi masyarakat untuk waspada dengan penyakit yang disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama musim kemarau ini. Dalam hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Intan Padanwangi, mengatakan agar masyarakat waspada dengan tetap menjaga kesehatan dan memperhatikan asupan gizi. Dalam hal ini juga mempertimbangkan pemakaian masker bagi penderita ISPA dan melakukan kegiatan fisik yang menyehatkan bagi tubuh.
6: ISPA. Infeksi saluran pernafasan atas. Apalagi ya kondisi cuaca yang kelembabannya kering ya.
7: Apa yang harus dilakukan masyarakat agar terhindar dari ISPA gitu?
6: Jaga kesehatan. Kemudian kalau ada sakit pakai masker Yang penting jaga kondisi Terus pola makan yang sehat, aktivitas fisik jangan lupa.
7: Kalau ISPA itu sudah banyak di Temanggung.
6: Tahun ini banyak ini.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Jateng dalam berita. Rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
1: Purbalingga akan menata ulang arah pembangunan kotanya. Revisi Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR Kawasan Perkotaan disiapkan agar lebih efektif, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika wilayah, sekaligus memberi kepastian hukum pemanfaatan ruang bagi warga dan investor. Berikut laporannya bersama rekan Fitri Hasanah.
8: Arah pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan Purbalingga saat ini sedang ditinjau kembali. Melalui revisi Rencana Detail Tata Ruang RDTR menyasar RDTR kawasan perkotaan Purbalingga yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang kawasan perkotaan Purbalingga Tahun 2021-2041 mencakup 5 kecamatan dan 23 desa serta kelurahan. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Purbalingga Mukoda mengatakan peninjauan kembali dilakukan karena RDTR perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru serta perkembangan pembangunan yang terjadi di kawasan perkotaan Purbalingga. Artinya revisi ini akan menjadi momentum untuk melihat kembali apakah arah penataan ruang yang ditetapkan sebelumnya masih sesuai dengan dinamika wilayah dan aturan yang berlaku saat ini. Selain menyesuaikan regulasi dan perkembangan pembangunan, revisi diarahkan untuk mewujudkan penataan ruang yang lebih efektif, efisien, berkelanjutan, serta responsif terhadap dinamika wilayah sehingga akan lebih memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang bagi masyarakat, dunia usaha, dan investasi. Cakupan revisi RDTR kawasan perkotaan Purbalingga meliputi kecamatan Purbalingga, Bojongsari, Kaligondang, Kalimanah, dan Padamara. Total terdapat 23 desa dan kelurahan yang masuk dalam kawasan RDTR perkotaan Purbalingga.
9: Kita mengingatkan arah perkembangan wilayah agar berjalan dengan teratur, aman, produktif, berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesarnya bagi masyarakat, memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, terlebih dalam penyelenggaraan perizinan berusaha saat ini. Kesesuaian tata ruang menjadi salah satu persyaratan besar, bahkan ini yang di awal sangat penting.
8: Mukoda menambahkan langkah awal revisi RDTR dilakukan melalui beberapa kali konsultasi publik untuk

0: mengganggu aktivitas warga sekitar. Kondisi ini muncul akibat mengeringnya bendung karet. Warga mengeluh dan meminta agar aliran air dari waduk kembali dibuka untuk menghilangkan bau dan pengairan pertanian. Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah, Urip Sihabudin memastikan bangkai ikan akan segera dipindahkan dan dikubur di lahan kosong sekitar bendung. Proses ini diperkirakan memakan waktu sepekan karena perlu mendatangkan alat berat. Sekretaris Desa setempat Luwito Kito menyebut kekeringan bendung karet Sungai Juwana ini merupakan kejadian kedua. Sebelumnya terjadi pada tahun 2024. Ia berharap penanganan bau bangkai ikan segera dilakukan agar tidak menimbulkan dampak lain seperti penyebaran penyakit.
1: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.

0: Popda Jawa Tengah 2026 resmi usai. Kota Semarang berhasil mempertahankan gelar juara umum dengan 99 medali emas. Diikuti Surakarta dan Salatiga. Sementara itu kontingen Purbalingga pulang membawa 30 medali, meningkat dari tahun sebelumnya meski belum masuk target 20 besar. Simak laporan selengkapnya bersama Fitri Hasanah.
1: Kabupaten Purbalingga berhasil mengumpulkan 30 medali pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jateng 2026 yang terdiri dari 3 emas, 13 perak, dan 14 perunggu. Raihan ini menjadi capaian yang membanggakan sekaligus menunjukkan adanya peningkatan prestasi dibandingkan perolehan pada Popda tahun sebelumnya. Prestasi tersebut tidak lepas dari perjuangan para atlet, pelatih, ofisial, serta dukungan berbagai pihak yang terus memberikan semangat kepada kontingen Purbalingga selama mengikuti seluruh rangkaian Popda Jateng 2026. Teguh Wahyudiono, Kepala Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata pada Dinparapar Purbalingga, mengatakan perolehan 3 medali emas masing-masing dipersembahkan Rizky Azizi Febri dari cabang olahraga panahan, Griselda Alveronica Titar Soleh dari cabang olahraga karate, serta Sofi Melani dari cabur pencak silat. Dengan perolehan ini, diterangkan Teguh, Purbalingga menempati posisi 29 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Dijelaskan Teguh, jumlah medali tahun ini meningkat dibandingkan Popda 2025 yang mendapatkan 2 medali emas dari total perolehan 16 medali. Namun peningkatan tersebut belum mampu membawa Purbalingga mencapai target peringkat yang ditetapkan di 20 besar.
2: Mendapatkan 3 medali emas, 13 medali perak, dan 14 medali perunggu. Adapun medali emas diperoleh dari masing-masing 1 medali, yaitu dari cabur panahan, cabur karate, dan cabur pencak silat. Dengan hasil demikian, Purbalingga pada tahun 2026 ini berada di peringkat ke-29 di Provinsi Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan Popda tahun lalu, tahun 2025, capaian Popda tahun 2026 ini, perolehan medalinya ada kenaikan. Tahun 2025 kita hanya mendapatkan 16 medali. Sementara tahun 2026 kita berhasil mendapatkan 30 medali.
1: Teguh menambahkan hasil Popda ini diharapkan dapat menjadi evaluasi sekaligus motivasi seluruh pihak untuk prestasi olahraga yang lebih baik bagi Kabupaten Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosana mewakili redaksi dan tim reporter mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng dalam berita edisi berikutnya.

0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
1: Pak, sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono atus nang kali mani.
2: Is, ya aja mak.
1: Lah terus kepriwe?
2: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
1: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
3: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya.

0: Wijaya, Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
1: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye.
2: Bodol.
4: Is Bu.
2: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
2: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
2: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
2: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
0: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
8: Oh gitu ya, berapa?
5: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
5: Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
0: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
5: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
0: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM usia 58 tetap yang terdepan. Sugeng Dalu warga bercahaya. Jakarta Nongol Maning nama doan ya melodi dangdut kenangan. Dina Senin malam Selasa. Moga-moga Rika pada lagi sehat waras bergas ya. Sampai jam 11 wengi ge Kang Arta arep ngancani Rika pada sing lagi leye-leye nang omah. Sing lagi aktivitas ya mak aktivitas bae. Semoga aktivitas saya tetap lancar. Sing arep pesen mendoan langsung bae ge mendoane ana sing ayu-ayu. Mendoane sing anget ya. Mendoane sing panas cemplung tas ya ana. Langsung dipesan bae nang 08112605543 sing ado ya tetap bisa ngringokna nang audio streaming www.percahayafm.com.

Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sugeng dulu gising ispan de pesan mendoane nang 08112605543 Kang Ahmad Anas Ramadan kan jajalnya di goreng nang mendoane Joni Iskandar. Kan iki Joni Iskandar apa ya judul-judulan wala ya. Kang Ahmad Anas Ramadan ya nyong salam muter berarti niku. Terus sugeng dulu nggo buka mal gising nang Dai Panjaitan mendoane Kang Arta Dulung. Sing panas sing kinis-kinis. Judulnya Ratapan Anak Tiri sing nyanyi Ida Lela. Tolong digelinding na ya. Salame go bojone Bella lah. Salam mendengarkan bercahaya karo leyeh-leyeh. Kemasarta ya kesewon. Kenyong ketemu karo Kang Arjuna sing kepengin online sugeng dalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng dalu Mas Arta.
0: Nggih, sugeng dalu Kang Arjuna.
1: Selamat ulang tahun Radio Bercahaya yang ke-58. Mm-hmm. Semoga jaya mengudara.
0: Okay.
1: Selalu di hati pendengarnya.
0: Amin.
1: Mau mendoane Mas, 2000 wae lah remukane wae lah.
0: Ya wis, apa ge mendoane?
1: Remukane wae 2000. Itu wae.
0: Iya.
1: Sudah pelit-pelit dia.
0: Judulnya apa komandoannya kok?
1: Hah?
0: Judulnya
1: Tenda Biru.
0: Tenda biru.
1: Tendane biru.
0: Apa ana tenda biru, badai biru, Mbok?
1: Yang tenda biru antem mboten?
0: Tenda biru ya lagune Desi Ratnasari lah.
1: Ayo sing anu kan nonton mboten-nonten. Ya badai biru apa-apa lah. Manut.
0: Iya.
1: Wong manut kan kepenak.
0: Iya betul.
1: Okay. Salam-salam ya Mas Arta.
0: Nggih.
1: Okay. Mbak Mustolenga, Mas Parja, Mak Daryani, Mama No, Mama Esa. Mbak Martayani, Datsu. Mama Rizki Petarang ya kabeh wae sing lagi ngrungokke mendoane percaya kanggo Mas Arta, sugeng wae aktivitas ngantos dumugi paripurna.
0: Heeh.
1: Sehat selalu Mas Arta.
0: Amin. Matur
1: nuwun betalipun.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenda biru yang arep bercahaya kuwi ngene Kang Tugino ya. Udah ramas engko Kang Arjuna. Baik pada biru ya Nejo Trisnawati ya. Oh memakai risker dilput ya. Walah ini kedalamannya genarap jam 10 gaya wis tak oklik disit lah ya. Kau memakai risker jam 10 lebih ya bar lelang mendoan. Jam 10 soalnya nyong arep lelang mendoan disit kau ya. Sing serak kau sing senang langsung didukung baik. 0811 260543.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
2: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
4: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

Ayo gelur, wayahe Kang Arta arep lelang mendoan ge jangko sing naksir sing srek sing seneng langsung didukung bae nang 08112605443 ya. Sing pertama tak lelang mendoane Mbak Ayu F Vitamala, Kang Mas.

Ya, gue Kang Mas Arta ya, bisa Kang Mas Arjuna ya, bisa Kang Mas siapa manik ya? Kang Mas Hadi Haji Barang. Sing pertama lelang mendoane ge ya. Lawane ge Kang Mas Arta ketemu karo Putri Panggung. Oh iya wis seneng banget ge ya.

0: Oh wis rampung ya, jan ujar kowe si nyanyi bae putri panggung malah dinten-dene wis mandeg dhisik. Ya lur langsung didukung bae nang 0811260543 milih Kang Mas sabar milih nomor loro putri panggung. Kang Mas Arta ngar ketemu putri panggung ya wis seneng er patut ya. Langsung bae dukung nang 0811260543 gene Bu Yati jajal yang kepengin krungu suara Bu Yati sugeng dalu, Bu.
1: Ya, assalamualaikum Mas Arka.
0: Ya, waalaikumsalam. Arta Bu, do Arka, Arta.
1: Oh, Arta nggih.
0: Iya, duit.
1: Salam-salam kenal nggih, Mas.
0: Nggih, Bu Yati, dukung nomor pira, Bu? Dukung
1: nomor pira, Bu? Nomor setunggal napa, Mas?
0: Evita Mala ya. Oh iya wis matur nuwun Kang Mas Arta ya. Iya. Nah ketemu karo Kang Arjuna gemelon dukung lelang menduane Kang Arta Kang Mas Arta bae nuwun judule Kang Mas Arjuna mbok. Mbak Ayu Toti Kajol ya milih nomor siji nyong Kang Arta ya wis matur nuwun terus nggih Babe Sukar sing nang Jalan Lombok milih nomor loro. Pak Bos Sejamarjono milih Putri Panggung matur nuwun terus Bapak ke Guntur sing nang endi ya nyong Klalen oh iya nang Oku Timur Palembang nggih milih nomor loro berarti sing milih nomor loro ana telu sing milih nomor siji ya ana telu ya wis ditambah siji maning tekang wong Petarangan Kemranjen nggih ya mikin dro malah nilene lah tapi memakai rezeki milih nomor siji singkat banget ya orang orang bele-bele lian ya ditambahin maning Kang Salamengo siapa ya Kang Bowo Kepok ya Salamengo Kang Mas Bowo Kepok siapa maning ya terus Ana Bu Wiwi nang Jalan Semeru ya milih nomor loro jan jadi nyong bingung ya. Papat lawane papat gelur kepriwelur jan ya. Nyong jane yen nuku pengin ngrungokna putri panggung nyanyi jane jan-jane ya tapi kena sing dukung pada ban Bu Wiwi nomor loro, Bapak Kai Guntur nomor loro, Pak Bos Sejamarjono nomor loro, Pak Bezukar nomor loro. Mama Rizki nomor loro, Kang Arjuna. Mama Rizki nomor siji, Kang Arjuna nomor siji, terus Mbak Ayu Toti Kajol nomor siji, Bu Yati nang Banjaran ya milih nomor siji. Takut teni maning gak jale, cimaning yuk mangkat sepure ke, anu pakul mendoane, payo pora si janjane ya. Mendoan nang ngerti lelang kono ora payu kepriwe ya sama baya gelem coba gelem anger kon nampani. Waduh ge penentune Mama Rohimah ya wis Mama Rohimah sing nanti ya nyong kelalen ya sing nang jeruk legi nek ora salah ya ya wis milih nomor siji berarti ya cocok ya Evita malah gedil sing menang ya Kang Mas Arta judulnya Kang Mas Tok orang nganggo embel-embel Arta ya lor matur nuwun sing ispada dukung nang lelang mendoan melodi dangdut kenangan
2: cihuy
0: cihuy iya yeah, melu-melu wok ya yeah.

0: Ini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter.

0: Jadi dari kantor aku kursi, kayak ngajak aku bisnis.
1: Tapi nek kono kepengen melu ya ayu malam.
2: Ya enak, ya mau
3: buka cincin.
1: Kalau petanyo ya.
4: Nek rokok kalian pak, cukai nek pak, polosan.
5: Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nek. Aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Gak
1: sedaya kaya lah, kaki sih buka tapi enak pak.
5: Oke, nanti orang pak. Kan supaya gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesedaran masyarakat, setelah dia aneh. Tapi tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara si Cine sampai 5 tahun pak.
6: Dan ini menjadi temen bro.
5: Nah, dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai. Kiye nomere?
6: Dari kesel nomor siapa?
1: Bilung ngeku. Rena nuluk ke rumah yo. Woi, kok kok tinggal kaya lagi ya?
6: Bro, aku ada keperluan ngurkam di penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pak, sumur resap pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kok natus nang kali maning.
9: Is, ya aja mak.
8: Lah terus kepriwe?
9: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
8: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
10: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
8: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: Bandung sedela wis ditutup ya, lawange wis dikunci, ora bisa mlebu ge kang papake guntur ya. Kami ki buka pintune wis tak oglekna ya, papake guntur ya. Alhamdulillah nyo bisa krungu suarane sampean maning Kang Arta. Ya happy birthday bae engko bercahaya. Sing ke 58. Semoga semakin sukses, akeh penggemare, akeh iklane, amin. Salamenggo, Mama Kariski nang petarangan, Mama Enok, terus Mami Bintoro, Babe Zukar, Pak Arjuna, Mister Tondot, terus siapa maning ya? Usutira lan warga bercahaya se-Indonesia sing lagi nyimak mendoan. Yang ketemu karo Mama Kariski ge sugeng dalu, Mak.
1: Mak, sugeng dalu, selamat malam. Assalamualaikum Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Moga-moga lagi sehat.
0: Iya, Mak.
1: Alhamdulillah. Mendoane Mas Arta.
0: Sing apa ge?
1: Mbange upaen lah.
0: Mbange upaen.
1: Apora.
0: Hah?
1: Ya, pasrah.
0: Pasrah?
1: Iya. Ya, digoreng naya, nene ora digoreng naya, ngono.
0: Ya wis ora sidak. Jarene pasrah.
1: Ya, ya, ya, ya. Lah iya pasrah bae, jare wong pasrah kepenak.
0: Ayo gue ya udah mesti lah.
1: Ya, ya iya, sing penting ya ngono lah digoreng naya. Ngene orang-orang yang ngono. Ya, salamnya Mas Arta.
0: Ya, Mak.
1: Dan anu mataku sempet banget mau anu arep mlebukin mau ora dibuka-buka malah wange.
0: Eh gue ya. Eh diganjel ya karo rek gue kan bisa.
1: Ya yo jane iki anu rek iki kan anu kae gas stok sik ora ana rek. Anu kae
0: rek
1: api
0: rek jas langka ana lah
1: langka anane kae rek anu bensel kok ya ngerti anu diganjelna ya kae matane jedot. Ya salamnya Mas Arta.
0: Ya Mak,
1: sing isih padha melek bae ya. Gue nang grup bae mandan rame ujar tuh.
0: Oh iya lagi pada medang apa?
1: Gak usah, terusan Pak Seja Marjono, Pak Amin Masker, Pak Hadi Jibarang, Mas Dimas, Kang Arjuna. Moga-moga ya, mereka harus kekudan. Tanggo gue warga baru, Ibu Ndakinan.
0: Ibu Ndakinan.
1: Ya moga-moga ya betah nang grup.
0: Mm-hmm.
1: Ya ngorora betah ya Bali ya.
0: Ya iya, copot dewek.
1: Iya iya ngorora betah tore anu kae mundur alon-alon.
0: Nelung sumin. Nyatane ya
1: kupinge kandel iku ya betah lah.
0: Hmm.
1: Ya, wong nyatane anu Mas Arta be si betah bok nang mendoan.
0: Ya si betah, sing penting ora dicakari. Ya, ya. Aja dicakari ya.
1: Ya orang bakal dicakari lah. Sing penting anggaran urung udan, urung udan yang masih betah. Tanggal mangsa udan kan lah biasanya sing kadang-kadang tu kan Bali orang ngomong-ngomong.
0: Iya ya, Melayu buaya.
1: Ya, ya bener ya. Terusan kan go bapake guntur kue, sugeng dalu, moga-moga ya sehat. Ya. Turun sarean apa ya?
0: Urung guys si ngringokna.
1: Ya, kan buka bian baiklah si ngaji esi pada nyimak mendoan. Muka-muka ya pada sehat selalu si nang grup LPPL bercahaya.
0: Amin.
1: Kalau kartane ya selalu sehat, rezeki lancar full barokah.
0: Amin.
1: Matur nuwun Mas Arta.
0: Ya,
1: assalamualaikum. Lan gue pasrae.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uyati sugeng dalu sing nang Banjaran ya. Nyong pesen mendoane Kang Arta, sepuleh bae nggo sing nang grup ge. Damai selalu lah ya. Luka di atas luka, oh lagune Vita Malaya ya, luka di atas luka. Gue Vita Malane miki wis dilelang ya. diganti ban. Sugeng dalu nyong ketemu karo Mbah Kartim sing wis ngirim VO-ne apa ge?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Mbah Kartim Adipala.
0: Oh nggih matur nuwun Mbah Kartim Adipala sing tesi ngringokna mendoan melodi dangdut kenangan ya Mbak Ayu kok Toti Kajol. Memakai rezeki ngesuk teka orang nang dina setu juga Rika nyimak nang grup apa ora anak jenangannya memakai rezeki apa ora karena jenangannya memakai rezeki berarti memakai rezeki ya teka kan ya gembok nyong siya nora waro gue. Mama Rohima sing nang jalan nyamblung teriti kulon sugeng dalu kang Arta nyong jaluk mendoane. Asale lagi goreng tahu ge, tahunya tahu berontak. Siki arep tak kirim nenggo Mama Kariski, Mama Enok, Mbak Martiani, terus Kumbang Asmara. Ya sugeng istirahat baik kok Kang Arta ya moga sehat selalu ge. Matur nuwun Mama Rohimah. Wis gegetok ya. Oh pakai guntur mungkin wis ya buka pintu nih ya. Ya wis kita pasrah baiklah ya. Warna-warna sing tuku maning ya tak tolin. Karena nih ya wis tak kuku dan baen.

0: Jan, wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liyane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh
4: kaya kuwi lho.
3: Percaya kiye? Bodol.
5: Is Bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana anak-anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Pak, nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Cilacap ini kembali melakukan jemput bola perekaman KTP elektronik KTPL buat pelajar tingkat SMA warga percaya. Kali ini layanan perekaman dilakukan di SMA Negeri Adipala untuk memudahkan pelajar yang sudah memasuki usia wajib punya KTP biar tidak perlu datang langsung ke kantor di Dukcapil. Kepala Disdukcapil Cilacap Anissa Fabriana mengatakan program jemput bola tersebut dilakukan untuk mempercepat perekaman KTPL khususnya buat pelajar yang sudah berusia 17 tahun maupun yang akan memasuki usia tersebut. Menurutnya perekaman KTPL buat pelajar penting dilakukan sejak dini selain sebagai dokumen kependudukan. KTPL juga dibutuhkan untuk berbagai keperluan administrasi. Disdukcapil Cilacap akan terus melakukan pelayanan jemput bola ke sejumlah sekolah untuk menjangkau pelajar yang belum melakukan perekaman KTPL.

0: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen?
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Jika kau pengen ngerokok sih mulai kewe waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih mulai kewe waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soalnya anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta bu buat makan.
6: Kamu nggak sekolah, nak?
5: Enggak, bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu, nggak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Wayah eh, ge wayah eh, kang ardar bugutan jalur ya. Wis arep jam 11 wengi ge ora kerasa ngerti-ngerti ya. Ya. Matur nuwun sedurunge sing wis padha nimbrung pesen mendoane nang 08112605443. Insyaallah esok wengi ya bisa ketemu maning. Takkan jam itu ngasih jam 11 wengi ya. Ya wis, semoga Pak Enrika lagi sehat terus. Tunggak nanyong ya sehat. Jadi ngesuk insya Allah bisa ketemu maning gitu ya. Sugeng dalu, sugeng istirahat. Warga bercahaya, Bercahaya FM di usia 58 tetap yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala sampai saat ini masih memberikan nikmat kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita agar umur yang diberikan kepada kita bisa kita gunakan untuk memperdalam keimanan dan keislaman kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya Juahir dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap akan menyampaikan materi dengan tema faktor pendorong timbulnya sikap saling membenci. Kita sudah mafhum bahwa membenci adalah merupakan akhlak yang tidak baik. Ada beberapa faktor yang menjadikan timbulnya sikap saling membenci. Di antaranya yang pertama adalah mentaati setan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulli ibadi yakulu latihi ahsan, inna syaitana yanzi'u bainahum, inna syaitana kana lil insan aduwwan mubin. Yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan berputus asa untuk disembah di jazirah Arab, tetapi ia berusaha menaburkan benih permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian faktor yang kedua yang mendorong timbulnya sikap saling membenci adalah marah. Marah adalah kunci setiap kejahatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan pada seseorang untuk menjauhi sikap marah dengan sabda sebagai berikut, yang artinya janganlah engkau marah. Beliau mengulanginya berkali-kali. Hadis riwayat Muslim. Marah akan menjurus pada sikap mengejek orang lain, mengurangi hak serta mengganggu mereka, yang pada akhirnya menyebabkan permusuhan dan perpecahan. Faktor yang ketiga yang mendorong timbulnya sikap saling membenci yaitu namimah. Namimah adalah salah satu pemicu percekcokan dan pintu terputusnya hubungan, serta jalan timbulnya fitnah di antara manusia dan faktor perusak hati mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mencela mereka yang memiliki sifat tercela ini dengan firman-Nya, Hammazi Masya'ib bin Nanim, yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah. Nabi bersabda, tukang adu domba itu tidak akan masuk surga. Kemudian yang keempat, hasad atau hasud, yaitu mengharapkan hilangnya nikmat dari seseorang. Sifat ini merupakan gangguan terhadap kaum muslimin yang Allah dan Rasulnya telah melarangnya dengan sabda sebagai berikut, yang artinya jauhilah sikap hasad karena ia akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Hasad atau hasud juga melahirkan ghibah dan namimah serta tuduhan yang tidak benar pada kaum muslimin, begitu pula kezaliman dan kesombongan. Kemudian yang kelima adalah berlomba-lomba dalam hal duniawi, terutama di zaman ini sehingga hati menjadi gelap. Ada yang merasa dendam karena gaji karyawannya lebih tinggi. Seorang wanita iri karena saudara perempuannya mendapat pekerjaan yang mapan, padahal perkaranya adalah lebih rendah dari itu dan semuanya akan berlalu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keenam, ingin popularitas dan jabatan. Ini adalah merupakan sebuah penyakit berbahaya dan sulit terobati. Al-Fudail bin Ayyad rahimahullah berkata, seseorang itu tidak akan cinta jabatan, melainkan ia akan bersifat hasud, memusuhi dan mencari-cari kesalahan manusia, serta tidak suka bila ada orang lain yang disebut kebaikannya. Ucapan beliau ini memang nyata di kalangan khususnya para ASN dan mereka yang bekerja. Kemudian yang ketujuh, yang termasuk faktor untuk memicu kebencian, yaitu banyak cara.

0: Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu faktor pendorong timbulnya sikap saling membenci. Oleh karena itu, kita bersama berdoa memohon kepada Allah agar kita betul-betul dijauhkan dari sifat membenci terhadap sesama manusia. Saya Juwahir dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: akibat puntung rokok rumah di Binangun Cilacap hangus terbakar. Pastikan tepat sasaran, Kelurahan Mertasinga salurkan bantuan pangan beras untuk 1.707 KPM.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM Cilacap usia 58 tetap jadi terdepan. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Warga Desa Pesawahan, Kecamatan Binangun, Cilacap dibuat panik setelah sebuah rumah terbakar pada Minggu malam. Rumah tersebut milik Aji Purnomo, usia 36 tahun. Kebakaran terjadi sekitar pukul 7:30 malam. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap Gatot Arif Widodo menyebut api diduga bermula dari aktivitas merokok di dalam kamar. Puntung rokok yang dibuang di atas kasur diduga kemudian memicu api. Saat kejadian, Aji masih berada di dalam rumah, warga segera masuk untuk menyelamatkannya. Setelah korban berhasil dibawa keluar, warga sempat mencoba menjinakkan api dengan peralatan seadanya. Namun, api terus membesar dan mulai mengancam rumah di sebelahnya. Laporan kebakaran kemudian diteruskan ke pos damkar Kroya. Petugas tiba sekitar 11 menit kemudian dan langsung melakukan pemadaman menggunakan 2 unit mobil pemadam. Api baru berhasil dikendalikan sekitar pukul 20.53 waktu Indonesia Barat. Petugas selanjutnya melakukan pendinginan dan pemeriksaan ulang untuk memastikan api benar-benar padam. Penanganan berlangsung hingga sekitar pukul 21.40 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 6.000 liter air digunakan untuk memadamkan kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai 68 juta rupiah. Gatot mengingatkan warga agar tidak mengabaikan kondisi lingkungan sekitar, terutama jika ada warga yang tinggal sendiri dan membutuhkan pendampingan. Kepedulian antara warga menurutnya penting untuk mencegah kebakaran maupun kejadian lain yang bisa membahayakan.
1: Mendapatkan laporan tersebut, kami meluncur pos damkar Kroya dalam waktu 11 menit sampai lokasi. Kemudian pukul 20.53 kami selesai menyelesaikan memadamkan. Kemudian mengerahkan satu unit lagi tambahan untuk fire truck. Dan pada pukul 21.40 dinyatakan hijau. Penyebab kebakaran adalah human error, karena diduga korban hidup sendirian, kemudian punya riwayat gangguan jiwa dan merokok di dalam kamar. Sisa puntung rokoknya dibuang kemudian di atas kasur dan akhirnya menyebabkan kebakaran. Alhamdulillah tidak ada luka bakar ringan, luka berat tidak ada, korban meninggal dunia tidak ada. Kemudian taksiran kerugian kurang lebih 68 juta rupiah. Kemudian kami menggunakan jumlah air yang dihabiskan 6.000 liter dan quick responnya 11 menit karena mengingat jarak antara pos damkar Kroya ke TKK itu cukup jauh.
2: Lintas Bercahaya.
0: Polresta Cilacap memberikan penghargaan kepada sejumlah personel yang dinilai berprestasi dan memberikan kontribusi positif bagi organisasi. Pemberian penghargaan tersebut dilakukan dalam apel pagi di lapangan apel Polresta Cilacap pada Senin 14 September 2026. Apel dipimpin Kapolresta Cilacap Kombes Pol Yovan Fatika Handiska Aprilaya dan diikuti Wakapolresta, pejabat utama, para kapolsek jajaran, perwira, personel, serta PNS Polresta Cilacap. Kapolresta mengatakan penghargaan yang diberikan bukan sekedar bentuk apresiasi, tetapi merupakan penghargaan organisasi atas kerja, dedikasi, dan kemampuan personel dalam menjalankan tugas. Proses pemberiannya pun dilakukan melalui penilaian secara objektif dan tidak diberikan secara tiba-tiba. Menurutnya, prestasi yang diraih personel menjadi kebanggaan tersendiri bagi organisasi. Hal tersebut menunjukkan adanya kompetensi, dedikasi, serta kemauan anggota untuk memberikan hasil terbaik dalam pelaksanaan tugas. Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta juga memberikan perhatian terhadap prestasi generasi muda, salah satunya Saudari Nada yang terpilih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional dan membawa nama Jawa Tengah serta Cilacap. Dan Kapolresta menegaskan, selain menghargai prestasi, kedisiplinan, dan tanggung jawab juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan oleh setiap anggota Polri. Personel diminta mampu menjadi teladan, mulai dari disiplin mengikuti apel hingga menjalankan setiap kewajiban kedinasan. Ia juga mengingatkan seluruh personel agar mensyukuri kesempatan menjadi bagian dari institusi Polri dengan menunjukkan kinerja dan pengabdian terbaik. Apa yang telah diberikan organisasi harus dibalas dengan tanggung jawab melalui pelaksanaan tugas yang sungguh-sungguh.
2: Lintas Bercahaya.
0: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 5 Purwokerto mencatat peningkatan signifikan jumlah pelanggan kereta api di stasiun Cilacap periode Januari hingga Agustus 2026. Sebanyak 322.326 pelanggan menggunakan layanan kereta api di stasiun tersebut, terdiri atas 156.682 pelanggan berangkat dan 165.644 pelanggan tiba. Rata-rata volume pelanggan mencapai 40.291 orang per bulan atau meningkat 18% dibandingkan rata-rata volume penumpang per bulan pada periode yang sama tahun 2025 sebanyak 34.280 pelanggan. Pertumbuhan tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api sebagai moda transportasi publik yang aman, nyaman, tepat waktu, dan semakin mudah diakses untuk berbagai kebutuhan perjalanan. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asngat Habibudin menyampaikan bahwa peningkatan jumlah pelanggan tidak terlepas dari berbagai upaya perusahaan dalam terus meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan, baik melalui penguatan operasional maupun peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Selain peningkatan jumlah pelanggan, KAI Daop 5 Purwokerto juga terus menjaga kualitas operasional melalui capaian on-time performance atau OTP yang tetap tinggi. Hingga Agustus 2026, rata-rata OTP keberangkatan kereta api penumpang mencapai 99,83%, sedangkan OTP kedatangan mencapai 97,57%. Asngat menjelaskan bahwa ketepatan waktu perjalanan menjadi salah satu faktor penting yang mendorong masyarakat semakin percaya menggunakan kereta api.
3: KAI Daop 5 Purwokerto mencatat pertumbuhan positif pelanggan di stasiun Cilacap. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, sebanyak 322.326 pelanggan menggunakan layanan kereta api di stasiun Cilacap, meningkat 18% dibandingkan rata-rata volume bulanan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menjadi salah satu indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Hingga Agustus 2026, KAI Daop 5 Purwokerto juga mencatat on-time performance keberangkatan 99,83% dan on-time performance kedatangan 97,57%. Kami berterima kasih atas kepercayaan pelanggan dan akan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
4: Walah, Mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
5: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan. Cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
2: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Desa Pesanggahan Kecamatan Cimanggu minggu kemarin berubah jadi arena penuh adrenalin lewat gelaran Trabas Pobra CM4. Sejak pukul 8 pagi ratusan rider pecinta off-road memadati halaman Masjid Atauba Desa Pesanggahan yang menjadi titik start. Mengusung tema gaspol nyali total, para peserta siap menerobos rute ekstrim 75 hingga 100 km lengkap dengan rintangan tanjakan terjal seperti tanjakan bebek hingga tanjakan 45+. Tak hanya uji ketangkasan, ajang ini juga diisi dengan kegiatan bakti sosial untuk masyarakat setempat. Keseruan semakin pecah saat Camat Cimanggu Agus Priharso bersama jajaran Forkopimcam ikut turun langsung ke lintasan, merasakan sensasi terabas dan berbaur bersama para rider. Dalam sambutannya, Camat Cimanggu Agus Priharso berharap kegiatan ini tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa keberkahan dan mempererat silaturahmi. Acara pun ditutup meriah dengan pembagian door prize dan penghargaan bagi para rider yang berhasil menaklukkan jalur ekstrim Pesanggahan. Dari Cimanggu, semangat kebersamaan dan persaudaraan sukses terjalin lewat deru mesin dan persahabatan.
2: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara kembali menyalurkan bantuan pangan beras alokasi bulan Juli hingga September 2026, tahap kelima. Penyaluran bantuan gratis dipusatkan di kantor Kelurahan Mertasinga belum lama ini. Sejak pukul 8 pagi, ratusan keluarga penerima manfaat atau KPM tampak tertib mengantri untuk menerima hak bantuan pangan mereka. Dari total target sasaran 1.707 KPM, sebanyak 1.403 warga berhasil terlayani dengan lancar pada hari pertama penyaluran. Lurah Mertasinga Chandra Hartanto mengapresiasi tingginya kedisiplinan warga, serta kesigapan tim penyalur dari Bulog, petugas PKH, hingga jajaran Babinsa dan Babin Kantipmas yang menjaga suasana tetap kondusif.
6: Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kedisiplinan dan kesabaran warga masyarakat Mertasinga, di mana kita keluarga penerima manfaat itu dari total adalah 1.707 dan alhamdulillah sudah kami distribusikan ada 1.403 KPM yang sudah terlayani dengan sangat tertib dan dapat berjalan dengan lancar. Harapannya kami sampaikan agar bantuan beras yang 30 kg ini semoga benar-benar dapat membawakan manfaat, memberikan keberkahan, langsung dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat untuk meringankan beban pengeluaran dan menjaga ketahanan pangan keluarga. Kami dari Kelurahan Mertasinga tentunya selalu berkomitmen untuk memfasilitasi setiap program pemerintah pusat maupun daerah dalam memberikan pelayanan yang cepat dan transparan kepada warga masyarakat. Kami pun mengajak masyarakat Mertasinga monggo untuk selalu menjaga guyub rukun dan semangat gotong royong dalam setiap kegiatan di lingkungan kelurahan.
0: Guna memastikan seluruh warga menerima haknya, Kelurahan Mertasinga menjadwalkan pengambilan susulan bagi 304 KPM yang belum sempat hadir. Proses susulan dapat dilayani kembali pada Senin 14 September 2026 di kantor Kelurahan Mertasinga dengan membawa KTP asli, kartu keluarga, dan surat undangan resmi.
2: Lintas Bercahaya.
0: Pendapatan asli daerah Kota Cilacap terus digenjot melalui pemanfaatan teknologi. Belum lama ini, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Cilacap memperkuat kolaborasi bersama PT Subaga Mitra Solusi dan Bank Jateng Cabang Cilacap dan mengoptimalkan monitoring transaksi wajib pajak secara online. Kepala Bapenda Kabupaten Cilacap Luhur Satrio Muhsin menegaskan bahwa sinergi lintas sektor ini sangat krusial untuk memastikan setiap transaksi wajib pajak terpantau secara akurat, transparan, dan berkelanjutan. Pihaknya berkomitmen terus mendorong digitalisasi pengelolaan pajak daerah guna memperketat pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui integrasi antara pemerintah daerah, penyedia teknologi, dan lembaga perbankan ini, Bapenda Cilacap optimis potensi penerimaan pajak dapat terserap maksimal demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, untuk Cilacap semakin bercahaya.
2: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, Palingpas, untuk Cilacap, Palingpas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kowen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

0: asli asem banget gue tambah gede ya.
1: Iya ya selalu jadi tenang ya. Ini Pak RT kan wilanak tuh ya.
0: Selamat,
2: selamat, selamat. Kanca STM. Kenal lah. Kenal lah, kenal lah. Ini dari kanca pokok, saya ngajak aku bisnis.
0: Tapi nek kono kepengen melu ya ayo malam.
3: Ya
2: enak,
3: ya
2: mau buat cici.
0: Kalau petanyo ya.
1: Nek rokok yang pak cukai nek pak polosan. Gak ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nek. Aku cukai palsu. Apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang di belum nggak rokok kek. Misal SKT mana gua SKM kayak bekas rokok si Cine, gua rokok si Cine mani.
2: Masih kayak larang kesibukan tapi enak pak.
1: Oke, ngerti orang pak. Kan supaya gue pemerintah bisa biayai gua fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara si sampai 5 tahun.
4: Dan ini betul temen bro.
1: Nah. Dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai kiye nomere.
4: Dari ke sing ngomong karo sapa? Wilu ngeku, durene nduk iki ayo ana. Woi, kok kok trewe kene iki ya?
5: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai Cilacap. Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: Bapak minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lura, siap.
2: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.